lagu depan daripada Blackout Ragu didengarkan bersama. Jadi 4 minit lepas pukul mai Isanisan, jadi ingin selamat Isanisan dengan ta Labush. Sama-sama peramanan depan kali dengan Ragu didengar pada dia. So Mensafo sehasian barata di nunu-nunu di tikati. Sebenarnya Labush ya.

0: Microsleep. Ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Ya betul ya, kami akan nunggu re'e dawa ya. Ada har atau ramat meneg, asar atau seramat meneg. Jadi bega atau dengah kes pangkah har bertemu moto setegar nun pah nunu dari moto ya pangkah Microsleep ada berdata minyep ni 2 second. Pak ni 2 second nana dapat teban penye Arab ya. Jadi kami lagi berada di raru nunu dalam tak teban motor di dikati ada dawak di pengenaran bereskah 2 minit kah ngata bernyah batuh tak ya. Okey, jadi ingin selamat isan-isan di Father Andrew dengan Father Hendy ya, peminat ragu Living Next Daughter Alice.

Okey, jadi ada bawah takut sama-sama dengan ragu teman pada Alan gerongan api Jawa Ono ya. Jadi pertunga ngadi dengan ragu gawai tadinya ya. So Ambu Joy, Harry, Stephanie, Peter, selamat gawai.

Ya, orang kena depan pada Amber Joy, Harry, Stephanie Kapita, selamat gawai ya. Aja 5.2 minit dari pasal pukul Mai Isan Isan. Jadi yang barata ada hari, nak lebih segera yang barata ada pandai naik kuih, pandai naik kek. Lebih segera pandai naik kuih asar ya, panggil kuih tradisional Kota Bandang. Baga barata madinati dan mada paya-paya naik kuih lebih segera ya. Yang order tadi dengan takah ko naik ya. Jadi lagi atau mari nanti ada naik kue jala kah, lagi dia naik sagon kah, lagi dia naik kue cap kah, masam-masam kue asar ya. Sita Rami anu gawai, jadi dem lebih mengandu ada atau di kaum Dayak dek Sita Rami anu gawai. Jadi mana ke aku sabar kenang bagi barata ada temukuk naik plan ya na Rami gawai ti kada aku sabar nang bara ketua kaum pun nombor sembrana nang busy ke ngatur program adi redung naik sok ngat taruh pro ni ngat sebenar gendi anu buran ya. Jadi tak sama pandang Rami gawai ini nanti so Rami adi sama tak kajen ya. Okey, jadi ngana atau penjuringan paraman tak kali kita sama-sama kedengar ragu untuk teman pada The Gendas Brand Bak Digorot. Pasukan mana harap mati atau adi bergorot ubat tadi anu watik ya.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas.
2: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

di Agasso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah ke di pasana atau Radio Praman ini di drama segmen yang dengan di arun dekat dengan pukul semang dua yut anu bersama dengan pengaruh nami di segmen yang dengan di arun ya. Okey, jadi harap pemudip tak dianoti ada puno ngah penyegaan, puno ngah buat senang, kan sebenarnya puno ngah berkat ya. Tapi segera tak sama-sama kajen nah pemenang Rami Gawai. Okey, jadi ragu sekasa so DJF ya nah soprek di isan-isan anoti ragu teman benda Lindsay Yesi sama Rami Nyamut Gawai ka di pasana ragu so Tom Jones That Wonderful Sound. Jadi negata dapat bau ku juga nah selamat isan-isan ka soprek. Salam Malaysia Madani ka damai ka soprek.

0: Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang sesulah lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara, lima yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyik bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semata lagu Mia Zoniko dengan lagu Cinta Aditaya. Kau dengan mana kita? Semua peri minat pas berkala peri. Berpagi, selamat berpagi. Selamat bidang kita dah berpagi tidak habis segmen yang nanti Aaron. Dah berpagi. Anu taruh 25 2026. Habis semangat aku ya. Halina Jakim kita hai taruh jam kita bersama. Dah berpagi. Siti masuk berkala peri. Berpagi. Tapi kalau semang dua narang anu Siti mati. Dengan enam segi pekol peri setengah berpagi Siti mati. Kita dah sama-sama coping program info sehat dengan pasien pekol semang berpagi. Kita dah bersama dari program podcast Jak Ngupi. Bersama penerbit na George Martin dengan pasien Tin Rose lagi dengan lagu-lagu pibur kita. Dengan pipuan kita dah sama-sama kita kongsi dan berbagi ti dari segmen Ian dengan Diaren. Tapi course mendua narang anu Siti mati. Okey, teruskan lagu-lagu pibur kita pagi Siti. Habis zaman kepulauan The Seal, Fit Rahayu Kunia, tetap habis sama aku, Ana. 20 minit pas pukul 3 berpagi.

Okey, jadi tu tengah nak lagu. Apa ni ber kita ada berpagi Siti Sencha Maso Fish Band dengan lagu Timbangan Medayung Kemang. Aku dengan sebab sekarang pun sama-sama berhibur dengan The Seal tetap bersama aku Anna. Dengan terima kasih semua bila kita ada masa lagi setiap bersama kami dah berpagi tidak habis segmen Ian dengan Ti Aaron. Dan apa bersama dah berpagi ti. Ini lagi tim kita nejun ke Pasar Serian. Bukan Pasar Serian. Nek bahagian Serian dah berpagi ti berendu dengan program CSR berendu dengan penyambut anugerah 2026 kita. Jadi dah berpagi Siti ya, Ihong ni kong kita mati na tim-tim mami nek bahagian Serian dah anuti rengajung kudu-kudu buah kampung tina nyugon pinulung CSR tina nyugon anak kita ya cekahi pinulung pimaan kawan kita nek bagi pada dengan kita ada perlu ada bahagian Serian rimah buah penerima ada terima bantuan kita ada anu Siti.

0: Selamat Isan Isan ke Salam Malaysia Madani berdapat data dalam program info sihat di Anuati. Bukan suana gen selamat mendegak tetamu tak karyati di rekrakar pasar topik tak di Anuati. Jadi tak mite dia berda adopi kedaan pasar adopi.
1: Okay, selamat Sansan dengan Salam Malaysia Madani. Aku Marta Anari Jet bertugas di klinik pergian Petukawah di Ribok unit perkhidmatan sekolah. Anuati aku rek berkongsi maklumat unit topik yang ino sapuan varnis Florida untuk gigi deciduous ataupun lebih dikenali sebagai gigi susu.
0: Okey, jadi Puan Marta bergebar pimas kinyam jipa susu deh pahal berguna Puan Ka penting sengkirang nang amai tui-tui teh jipa ana rek tanggar ke. Jadi so ada Puan betul ka deh pindingak bara pimas ana Puan?
1: Sebetulnya tanggapan nanti adalah kurang tepat lah, kurang betul sebetulnya. Sebetul gigi susu nanti akan diganti dengan gigi kekal lah, yeah, yang tak permanent itu ya.
0: Okay.
1: Jadi ia sangat penting untuk guna yang anak taman, minyu, dengan senyum. Mungkin tak jipoh penting tak ada dapat senyum dengan yakin lah.
0: Yeah.
1: Jadi gigi susu nanti juga penting untuk memastikan ruang untuk tumbuh gigi kekal tak nanti dalam untuk berada dalam kedudukan yang betul lah. Jadi bila gigi susu ti awal tak cabut, awal rosak, ia akan menjejaskan pertumbuhan gigi kekal tak dan kesihatan mulut beranak tak di masa hadapan.
0: Okey, yen bara pimas adi kede sepunga sekari gedingah pasar sapuan varnish Florida dapu puan kidaan ani rawatan nanti sebetul ripuan.
1: Sebetulnya sapuan varnis Florida ti adalah rawatan mudah di mana lapisan Florida disapu pada permukaan gigi. Anak-anak menggunakan berus kecil, ia lagi satu berus khas. Jadi proses ti adalah doi mendam, ia hanya mengambil masa beberapa minit saja. Atau akan keringkan gigi no dengan gos, dengan ataupun cotton roll, pas no atakan sapu fluoride no lah. Jadi fungsi Florida ti adalah untuk membantu menguatkan enamel gigi. Enamel gigi termasuk yang depan gigi warna putih tu adalah enamel.
0: Okay.
1: Dan berfungsi untuk mengurangkan risiko gigi untuk berlubang, terutama bagi kanak-kanak yang sedang membesar, yang sedang pegak no lah. Jadi memang perlulah program ti yang untuk dijalankan lah.
0: Okay. Jadi ia nak seun rawatan hati ya di tipu umur kudu, kok mana kudu kari bara anak-anak dapat naik rawatan hati Puan Marta?
1: Besai rawatan hati akan dimulakan sebaik saja jipoh pertama gigi nak ngan tumbuh. Besai jipoh ti akan tumbuh mula-mula umur setiap mula umur 6 bulan.
0: Okey.
1: Tapi benda ti ia akan buat lebih lagi kerap lagi kepada kanak-kanak yang mempunyai gigi yang teruk lagi, yang lebih risiko tinggi. Jadi biasa doktor akan lakukan rawatan nanti lebih kerap untuk kanak-kanak tersebut lah.
0: Okey, jadi ini punya kena dapat doksen. So pemakai sapuan varnish Florida ke jipah deciduous puan ke jipah susu anak-anak puan.
1: Antara manfaat yang paling utama lah yang yo membantu untuk mencegah gigi no untuk berlubang lah daripada berlubang. Lepas no ia menguatkan permukaan gigi, maksudnya yang enamel gigi no yang tak sapu tadi no. Selain no rawatan ti mengurangkan sensitiviti gigi dan melindungi gigi susu no supaya yo lebih sehat dan lebih lama.
0: Okay.
1: Sebab gigi susu ti ia kan sampai umur 2 tahun. Dari maksudnya start umur tumbuh 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi ia kan dalam gigi mulut kita sampai umur 12 tahun.
0: Okey puan, aku sabar nang lagi bara pimas adi gapak nai rawatan hati mai kedek teru menam puan ka de seramat ia anak sit kede so pihak puan dapat nerang pasar harati isa bara pimas de rek gapak puan.
1: Okey. Bara ibu bapa res ndak sama, doh ndak perlu terlalu risau lah. Sebab rawatan ti ia selamat dan digunakan secara meluas untuk kanak-kanak. Sapuan Varnish Florida ti yo tidak melibatkan sebarang suntikan ataupun penggunaan alat pegigian yang menakutkan lah, mm-hmm. yang menyebabkan budak no teru lah. Yo hanya perlu buka mulut untuk beberapa minit saja. Lepas no jumlah Florida yang ia guna adalah sangat sedikit dan dikawal oleh juruterapi pegigian yang telatih lah, iaitu emisi gigi ia akan naik lah. Biasa ingat akan jumpa ia di MCH, iaitu klinik kesihatan kanak-kanak lah.
2: Okay. Jadi berkenso rawatan Varnish Florida ini rutin berang andu adi adu para pimas dapat naik di remin yang turung jaga penyihat jepuh anak ngera puan mata.
1: Okay. Sino sama digalakkan untuk membantu anak ngan beranak ngan dia aron lah untuk memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari lah menggunakan ubat gigi Florida. Selain itu kurangkan pengemelan makanan dan minuman manis. Yang manis-manis no kurangkan lah makanan no sebelum tidur. Lepas tu dapatkan pemeriksaan gigi secara berkala di mana-mana premis kesihatan lah, untuk mengelakkan lebih serius lah gigi ni nanti lah.
2: Okay, jadi sekasan Krakarta, so ada Puan Marta rebis iyan bara adi agi dengar program tak di Anwati. Ani pesan kak bara pimas pasar berguna i jaga penyihat jipuh anak-anak, so tipuh ngerah gi babu sit Puan.
1: Okay, sindak sama main peranan yang sangat penting lah dalam penjagaan kesihatan pegigian anak-anak lah. Turung tembit bat di kesihatan pegigian anak-anak ngan isai masalah-masalah pegigian dapat dog elak. Yang ini-ini pertanyaan puan ka informasi lanjut ngan bisa teban anak ngan di ka klinik paling sindak dengan tepat terorang untuk naik appointment melalui My Sejahtera yang booking slot. Okay. And then di kesempatan itulah aku ra promote ni program sempena minggu promosi kesihatan pigian yon sewa 2026 yo ino Kuching Dental Fun Run.
2: Okay.
1: Program ati redognai ngan semong di anuburan ju 2026 pukul 6:30 sansan di MBKS Kuching. Fun Run ati dognai yon 2 kategori yo ino taruh kilometer ngan rimoh kilometer. Yang yuran pendaftaran libet madin kira nombor mata op lah. Jadi tapi ngan masih bisa bayar yang untuk bulan 4 ngan bulan untuk bulan 4 dan bulan seterus titik yang bayar dalam RM50 lah untuk ni naan lah. Dah setakat fun run ia akan naik masa ane no masa program kesihatan no.
2: Okay.
1: Ia lagi go kecabutan bertua ngan rawatan pegigian secara percuma puan ka lagi dong naik no lah. Kita puan dengan bisa jadi bertuah dan nonok mungkin dapat hadiah yang akan disediakan yang secara yang luar biasa lah, sekaligus pun tak dapat ko cek gigi dengan free dan nonok lah. Okay. Yon info lanjut pasal program mati dengan bisa ningat di Facebook Pejabat Kesihatan Pegigian Bahagian Kuching. Anuk dok lah so aku DJ.
2: Okay. Anak ini tejah tak kedengar topik yon program info sehat tak karyati di nyebut pasar Sapuan Varnish Florida Jipa Deciduous Puan Ka Jipa Susuh Sentanang bersama Puan Marta Narijet Juruterapi Pergigian Yunem So Klinik Pergigian Batu Kawah. Jadi begitu terima kasih Puan Marta.
1: Okay, terima kasih DJ.
2: Ya, sama-sama.

Okey, sebab aku pergi kita masuk ke tawaran anda ke puas ke kuana dengan nasa pagi tanggungjawab nak Ronald Dennis bersama kita pagi di selamat berpagi dan semua belagi yang geng awak dengan piking WFM dia harap semua anda sehat terasa dan berpagi Siti kuana dengan nasa lagi Paul Korek bersama kita lagi lemanang selamat berpagi kuana anak semua belok piking WFM dia dan pagi ti ando ti cukup terang siru de kawasan tebede dan pagi ti ia ada pasar kucing pun jaga berpadai jena kira-kira pukul 6 setengah masa ini ya, meh tengah batu anu kawan kita meh cukup ngenak kawan kita ya. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat kita lebih lagi ke dan anu dah masa itu nah, cukup paras nyanu nak ami ngatur program CSR SNC bagi anda sebungas anu nyanu nak ami penuh masa bau ya, kawasan bau kirana berpagi jaga berpagi kawan kita ya, dengan bipangan ada kawasan puncak Borneo keadaan anu cukup para kawan kita ya, pengemudipan syukur kawan kita ya, semua kerja penuh dengan lancar. Dengan terima kasih kita mengucap ke semua bala penaja-penaja kita. Masih lagi bantuan-bantuan masuk JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat Bau panada sama-sama nulung kita anunya nona. Terima kasih ya. Dengan anu ti tim kedua ami penuh ke kawasan nek bahagian Serian, jadi de kawasan Sebungasti bala nuju ke Kampung Tai. Ha, saya nama tip pimpanu bala na da anu city. Okey, dengan soal kita cup nak Nurul Altika bersama kita during ke best menang sama pagi. Kuan ni terima kasih Nick James Pinggiran. Ada lagi Risin Gian. Ah, si lagi Nurul Altika mati nak menang sama pagi. Kuan nak semua boleh keping WFM dia. Ngarap kita semua saya terasa dan nanti salam manis masa JB kuan ya. Okey, Aron Singgunya menang sama pagi semua bela geng-geng awah. Harap kita semua sehat saja kuana. Ada lagi Ruth Meril menang sampai pagi ajua menuju sok pengoci setia WFM dia geng-geng awah dengan FB rekan-rekan sijak harap ni abar balas so ingat harap ceria-ceria selalu salam ceria so ada pernah Mr. Madu guys kuana. Okey, ajak terus dengan lagu penghibur kita jam berapa pagi ni habis mengantai Nazron.

0: Selamat berapa dengan aku Hazardius dalam podcast Jak Ngupi YFM Ria. Angan dah ada dapat bisa mangke di Facebook YFM Ria. Paksa menegak angan dapat dia kedengar ke di siaran radio YFM Ria berang anu taruh. Jadi anu hati atau direk kerakar ngupi-ngupi biasa. Amai anu hati telah bisa mengalinaan pinguru di sukup sindek dengan rakyat rabisi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambuang. Adiki bisa mengaku in kerakar anu hati ina yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil Gapit Menteri Pengakut Sarawak yang autarun ke Aran Raya ada jadi ke Ahli Dewan Undangan Negeri N. Semang Peri Mambuang ke Sebuah kasih selamat berdapa ke terima kasih yang berhormat Datuk.
1: Selamat berdapa terima kasih sebab pengen peluang daku bersama-sama berjuring para rakyat peminat YFM.
0: Terima kasih ke Datuk Mai dapat ni tajam bisa mangkir sungguh pun ke Datuk yang berhormat Datuk dia payah. Jadi yang berhormat Datuk atap guru ngak kerakar tak ngak topik adi sukup sindek ngak rakyat anina pasar pi kembang di kawasan Mambuang. Ni sok fokus bahas perintah rais ina pi kembang kawasan. Jadi dapat yang berhormat Datuk keadaan ini projek pi kembang utama adi meh aren ka rek do masang di kawasan Dun Mambuang ti.
1: Okey, terima kasih pihak YFM. Jadi aku cerita pasar perkembangan di N. Semang Peri Mambuang sebab sebenarnya ia start dari segi gelombang pertama. Gelombang pertama masa ke menjadi wakil rakyat di N. Mambuang tahun 2000 ni. Jadi gelombang pertama ialah dari segi pembangunan infrastruktur dan prasarana. Gelombang kedua ialah pembangunan dari segi human capital ataupun human resource, dan gelombang ketiga ialah dari segi pembangunan kerohanian. Gelombang keempat ialah dari segi pembangunan sosioekonomi. Gelombang pertama apabila tambah tengah dari segi infrastruktur memang kawasan so 2000 ni kawasan-kawasan debian ranarun. Debian ranarun kurang. Nah, sebab ia start dari segi Borneo Highland terus ikan baik pulih ke nambah geran jadi ke kawasan-kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Jadi ini sebab mereka mengatur supaya the main road, the Borneo Highland, puncak Borneo Highland, terus di right taraf, dekat Narais, kemudian nambah geran di kawasan-kawasan pedalaman, area perbia, di kampung sepit, di kampung kiding. Jadi seperti nanti menjadi madin, kira kembali tasil lah. Untuk sepit kita tambah di GI ranati dalam program nang e GKCDA kita tambah 20 juta enggak nambah menaik taraf jalan ke sepit. Jadi ran ke pedalaman kira sampai siap kecuali Kampung Jabir. Kampung Jabir sewaktu peruntukan parlimen, peruntukan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah 24 juta. Jadi ran ke Jabir bolas sekasa niati meruah tender. Jadi ke Jabir pun siap. Jadi lepas berjabir membeting kawasan kampung-kampung beken gibayu-bion ran lah. Jadi kemana dari segi bekalan air pun di Pucat Borneo pun berkira siap kecuali kampung area Pebia. Jadi Atik pun termasuk dalam fasa kedua. Di kawasan fasa 2 di Pucat Borneo. Jadi Atik pun meretender Madin. Multender. Jadi ana di Gibayuh bian water recirculation kita pakai gravity feed sawas Sarawak alternative water supply. Maksud ia dari segi infrastruktur prasarana hampir siap. Jadi gelombang kedua ialah dari segi human capital kira sebagai gaya ngatur supaya baranak sekolah atau naknya ngatur dari segi pendidikan depi ngin perancang supaya imbara ia dapat bersaing bersama-sama. Mm. Jadi ya yeah, subang ngin insentif ya naknya so primary 6 ana di bercemerlang lepas form 5 bercemerlang ngarepas dari sekolah kubno ngin go insentif dari segi ana di merut university supaya barang ratif anang pendidikan ada sangat sangat penting daya terdepak dari segi keluarga ngada dari segi menambah dari segi pendidikan depilah. Jadi selepas insentif hati aku mau kris dari segi daya musamahan bion minat saya belajar. Jadi lebih-lebih semadit ingin pergi dengan yayasan international school. Jadi kita mau tengah dari segi kecemerlangan ada yang sama ngatul dari segi pendidikan depi dalam dua tersewa ti ku kris daya ada juga merut yayasan international school so, kawasan Mambok makin bertambah. The year 2023 ya. Start nga semeng rimanaan dan merut dapat berut yayasan international school kita year 2024 bertambah dengan E20 jadi makin sewa makin bertambah arti kena sebab naknya mari mampuan gaya ingatul dari segi pendidikan depi. Jadi ku paling suka Chris beranak kenyata mampuan ngatur depi. Ku mena apabila kita terima surat-surat permintaan nak dari segi anak-anak hanya di university makin bertambah dengan ini. Jadi begitu barang ambil professional degree dari segi kedoktoran, arkitek, legal profession, accountancy. Pak kadang-kadang ngerti dah biar peruntukan. Nah sebabnya ya nak dari segi peruntukan, ya nak dalam tabung, jadi tabung nanti bisa ngatur bara i sekurang-kurang i duit cagaran. Jadi setiapnya bara aku mau kris bara mungkin berani di kemudian university. Kadang-kadang bara emerge university pak dah biar sumangan man keluarga miskin. Jadi madin aku ingin terima kasih suat pihak kerajaan negeri Sarawak sebab mungkin nang FTES Free Tertiary Education Scheme. Jadi arti menjadi satu dorongan nyebaran anak-anak keluar universiti. Arti gelombang kedua, gelombang ketiga dari segi gaya ngatur langkah ekonomi. Jadi dalam langkah ekonomi arti terima kasih puji Tuhan sebab Madin jadi nang Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Jadi dari segi perkara hati kita mengatur dari segi form mambung, yen mambung, kita dua master plan, master plan untuk agriculture, master plan untuk pelancongan. Jadi dengan ada program-program hati yang atur anime program agriculture master plan supaya dari segi sosioekonomi dia dapat naik agriculture mengatur dari segi ekonomi dalam pertanian.
0: Betul.
1: Kemudian dalam pelancongan semakin gaya rakyat-rakyat dalam komuniti di luar bandar ataupun di kawasan kampung mesti mengatur dari segi produk-produk pelancongan ada digi supaya kawasan-kawasan dalam kampung menjadi suatu tempat. Aku mungkin begitu terima kasih man sambutan daya di kampung kena kawasan-kawasan Mambung merut kawasan Sarawak Delta Geopark UNESCO Sarawak Delta Geopark. Jadi apabila merut Sarawak Delta Geopark arti kena sebab apabila arti merut kawasan Sarawak Delta Geopark UNESCO kawasan-kawasan N19 Mambung menjadi kawasan warisan. Kawasan warisan setiap kampung. Jadi KG go gen tourism master plan supaya kawasan-kawasan nana di paling-paling sangen nah bien tempat-tempat nana di unik. Jadi ku andanang walaupun kawasan Bung Terun. Bung Terun jadi kawasan pelancongan gengi. Jadi kawasan-kawasan Bung Terun nanti walaupun hijau menjadi ketarikan pelancongan Madin. Jadi biar tagline nang tagline na tirti i tagline nang i yun kawasan Bung Tarun nang village above the clouds. Kampung di atas
0: awan.
1: Kampung awan. Di ano di paling famous man di Kampung Sapit dah.
0: Betul.
1: Jadi dawa ya Kampung Sapit memang kampung no paling pedalaman di sindak batasan Indonesia. Malah Kampung Sepit memang batasan Indonesia memang dina. Jadi apabila enggak give potential jadi tourism, tourism product. Yeah, kadang Kampung Sepit is village above the clouds. Kampung di atas awan. Jadi Madin you start run dawai run di kemana dengan adanya pertanian jalan pertanian. Jadi apabila jalan pertanian ngeran sepit respon kena sebab barai mu start naik camping, barai mu start naik program-program homestay. Jadi apabila dia mau di kemana Madin barai ketarikan mungkin kena. Makin kena Madin. Jadi makin di sepit Madin memang tiap-tiap minggu dia suka kemana sebab memang kawasan ini kena. Jadi lebih sana dengan barai puat nang apabila di ke mana environment kena jadi dia suka ke mana sebab the temperature is very conducive. Daytime temperature is about 22, nighttime temperature madi kira kus mengjuk lah. Jadi medut kawasan sana. Jadi dia suka ke mana sebab ni kawasan tenang, dua kadnya ketarik satu ketarikan memang batasan Indonesia memang di kawasan di stok Padang Bor. Padang Bor. Jadi apabila Krismuna ini masalah nanti security. Jadi kemudian terima kasih ya pihak kerajaan persekutuan sebab barai yang bersetuju naik di ICQ dina apa barai army medik barai police field force naik di camp dina ngai jaga keselamatan. Pak kedua i ngara di Kampung Sepit mit pekerati dengan positif barai mondai persatuan pelancongan ngatul dari segi ngatul dari segi produk-produk pelancongan homestay campsite, jadi barai naik go agro tourism, naik barai nang itaya taya serai, taya den, taya masa-masa taya engan dai ngai tebat ni. Pak ni ketarikan dia nak gig go nang air terjun ni. Paling sangat. Jadi barai bisa hiking enggak terjun hiking ngai bara agro tourism ni. Jadi ati me contohilah. Contoh i. Pak the strange no memang dari segi master plan tourism ya antengah gedengnya ya di key produk-produk tourism ana di paling tunggang tandai di segi ngatur community involvement. Jadi ke tengah kampung Ana Rais memang paling-paling nang sesuai sebab paling kampung Ana Rais adalah menurut nang UNESCO Heritage Village. Ana sebab dia ngatur so funding so GKSDA yang ngatur supaya naik taraf kampung Ana sebagai kampung kota. Kampung kata munda usul rasa tadawo ya setiap cak kampung panjang rumah panjang memang kampung yang ingat ngatur dari segi safety supaya para penyamun dawo ya dos ngenyu barata. Jadi kendai tema ati supaya kampung Naris menjadi kampung yang sebagai kampung heritage yang daya tengah dari segi kebudayaan kaum Bedaya. Jadi kita bina funding GKSDA supaya dalam setiap masa setiap minggu yang gen nang semua yang memilih semua rawang anu bisa adaan dari segi semua gaya naik kasa semua gaya naik pertung semua gaya naik tuak semuki gaya andai panso. Jadi semua perungun
0: berarti super aktiviti kebudayaan.
1: Jadi mungkin nanti mungkin latihan yang bara seperti kita ngatur supaya very systematic. Jadi daya di mana pun dah ragu-ragu man there will be quality, there will be proper payment. Jadi kita cadang dengan man seperti peruntukan nanti pihak GKSDA kerajaan soal apabila seperti produk nanti mau siap just can nang who will manage the whole thing. So we meet company supaya company tinggal tu just give management of the proper tourism product. Get bangat dia lepas mendai amphitheater mendai hati tang terbiar semua meting daya tinggal tu ting dia pakai ting dia jaga ting dia ngatur so so daya dan menurut beraturism dok so so para tourism agency jadi kita ngatur so from A to Z derti supaya dia kapung apa berat terlibat mesti dok bayar
0: betul.
1: Jadi ia dah sia-sia semua dah
0: reti so perlu aktiviti hati ia apabila ia mestat setelang ia memang ia aktif
1: more active. Jadi there will be a proper management company to manage from A to Z, from foreign countries, from airline right up to them booking the place, and they will be paid including the meals. Untuk ikat bayar pengumuman ni lah. Jadi dia jaga pengumuman pun untuk bayar. Dia nak dijaga andai nang ini dari exhibition pun untuk bayar. Dan andai dari segi tarian pun untuk bayar. Sekaligus. Sekaligus. Jadi the community bara community dia antara is dia terlibat dari secara langsung lah. Dia perlu bara dancers, dia perlu daya nak tukang peragu, dia perlu daya nak tukang andai baris-baris, dia perlu daya nandai nang i welcoming dance ke perlu daya nandai nang i bejeko ke perlu daya nandai beris perlu daya nandai masam-masam tarian ke ngitung-ngitung ada lima tarian talan beragi memang negigi lah pak tarian melambangkan dari segi adat-adat bedayuh lah dari segi bejeko you know, the woman warrior how they protect dari segi masa pengenyundek dawu ya. Jadi hati memang negigi lah jadi hati tu kena anaris kubna kira-kira go barak kawasan-kawasan derud bung di Jaber pun gi nang i bung kemut ku di na bung tajurembug jadi ke kaden tebuk tanjebug nang Paradise Peak sebab ia bergantung sangen kemai tadi kabung tajurembug tapi sakris area Kusing takris area the whole seprogi jadi dia sama minat ke Madin minat jadi bega daya bara hiking club sama minat jadi Tanjurembug Madin jadi ni ketarikan dengan ni kemudian gi ke kawasan-kawasan village above the clouds kampung Kiding kampung Sepit ada de kampung Semuti sebab kawasan anti pun sangun geringe di kampung Kiding gi dengan waterfall lah jadi termasuk ati ida kampung-kampung nang di sama-sama di kawasan ati kampung Sadir kampung Semuti kampung Sebuah kampung Sebakar kampung ati pun kampung gi dengan ketarikan de i jadi yang hitung dari segi ketarikan ati di air terjun dua ke kawasan ti bergantung memang medud ketaruh gedenge i bege dari segi kawasan-kawasan ati gi ketarikan de i ketarikan de i jadi mun disadir bega air terjun pak yandan di dengan dari segi produk peluncungan anang i produk peluncungan nanti dari segi so SDGP South Delta Geopark dari segi flora fauna the unique di kawasan Sadir lagi waterfall di you know, pak rebis di kapal Sadir bara buah-buah den tengah-tengah den tiap-tiap sewak gibuan. Jadi den di Sadir memang paling kena sebab ia unik dina kusken subara geologis dina enang sebab gi limestone gi bertana is bukan jadi ana sebab i kapal Sadir saru buan tiap-tiap den Sadir tiap buan tiap-tiap sewak. Ana sebab i dai pesta makan durian tiap-tiap sewak sebagai tourism product. Jadi untuk perkara hati ngatur dari segi den ni Sadir hati mesti anda ngatur supaya den ni Sadir we can promote it as part and parcel of the whole durian festival. Jadi dia nombor di, dia nombor dua, dia nombor tahu, mesti ada pattern. Supaya mesti ada tas barang yang perlu pak den susadi dia dengan den ni. Atik yang ngatur ngah kerja department sunis nui lah. Jadi atik yang pelancongan lah. Kemana dari segi pelancongan, ya, nambah homestay. Ada di homestay an ngatul dep e ngatul dari segi register ngah motek dari segi ngoter ngatul dari segi register dep ngah bara ana di Ministry of Tourism. Kebna e ngatul gudingnya dari segi tourism, dari segi sports tourism, adventure tourism, yeah, hiking, padawan raf safari ngah ngatul dari segi su timurang deg kapung git. Mengerti memang tiap-tiap sewa event dianjurkan oleh padawan Raf Safari lah, Majlis Perbenan Padawan. Pak selain sana bega ke para event-event event yang run jungle trekking, event run suak kampung Cabir ndek ke kawasan Abang ataupun suak Anarais di kawasan kawasan Bekun jiketnya di kampung Bengu bara ende ke bara sports event hiking ataupun running. Pak selain sana kita agatu gud segi nang festival event munik kampung suku benek andai berarak berarak bipajak tiap-tiap sewa gawai on the 2nd of June ngatu daya super daya berarak ngatu ati pun nang dari segi kebudayaan nah. Jadi dari segi pelancongan ya ngatu bukan saja dari segi tempat-tempat andigi pak ya, ngatu dari segi sports event ngatu dari segi masam-masam event supaya ada sama-sama hendek jadi keuntungan ia bara rakyat. Bara ijual tuak, bara ijual lemang, bara ijual dastol, masam-masam ingatul dari segi ekonomi. Jadi ati gelombang nang gelombang keempat lah yang menambahkan ekonomi di kawasan-kawasan sebab bara kawasan tak mampu memang kena dari segi alam semula jadilah. Nah, sebab UNESCO kawasan ti dan Serau Data Geopark. Ati segi pelancongan, pak ku bener ni di tempat ana ya paling-paling sangat ni is the Bengoh Dam. Bengoh Dam mati is restricted sebab peti water catchment area. Jadi tiap-tiap beran tiap-tiap sewa daya sama-sama mendek jadi teru tiada sebarang-sebarang mendek jadi dia mencemarkan kualiti air di Bengoh Dam. Ana sebab ia ngatur supaya daya didika Bengoh Dam restricted sekurang-kurang you make it to 100 per day maximum. Ya, ati pun kira-kira ngatur supaya ada rancangan GKSDA kendai terminal di Bengoh Dam mana mengikut syarat-syarat tertentu syarat-syarat IGI dong NRB SRB enggak jebab. Jadi syarat ati memang mesti un very restrict. Kemana bara boat ia ngatu gudinge supaya berarti menaik persatuan ia supaya ngarati an ngatul supaya ida berkai berebut daya pelancongan. Kedua ia kena go dari segi terminal point di kampung Mukayung, kampung Sting, di kampung Jegom, Nyegol. Kemana gi tempat nang ina kantin di kawasan-kawasan waterfall Sting. Gi dengan syarat-syarat supaya bara alam semula jadi dina dah dengan so ngasuh.
0: Nak kita jaga.
1: Nak kita jaga. Kemana bara rabis ka bara sapok-sapok bara bara dia bisa terang. Mesti gi dengan safety measure, safety briefing anu mesti gi. Jadi sebab ia kena go peruntukan so GKSDA supaya kawasan-kawasan nanti dengatur secara teratur. Jadi gi management company dengan ini. Gi management company jadi planning kemudua ia nak di kampung Bengoh, check in di kampung Bengoh, ngatur dari segi naik taraf bala raya yang membah di kampung Bengoh hana supaya check in dina gigi bas resuk kampung Bengoh di kata daya ka bana. Kemudian di terminal hana memang gi dang safety briefing. Safety briefing. Booking mesti pakai online. The base was 100, you go for the next day again. Jadi supaya daerah diberi ke mana pergi dengan safety jacket, pergi dengan briefing. Siap asyik ruah merut mesti ruah kemari merut 100 merut mesti 100 ruah. Jadi kita mesti jaga-jaga supaya dia ada menyap dia anak lah. Jadi safety yang ini gigo di ka waterfall sting man di nang Jurassic Park area Jurassic Park karena memang very very famous dengan ini kita jaga supaya super security ada ngatur. Jadi bayar pun bayar online. Para tourism guide pun bayar online. Everything will be online supaya super tourism product ati the community will benefit. Jadi arti dari segi produk pelancongan, man kawasan ta memang sukena dari segi ada waterfall, ada gua, ada alam semua jadi yang ada. Jadi untuk waterfall, the next place we ingat ngatur supaya bara bara infrastruktur di waterfall dapat kena. Yang mading itu pun di kapal sebakar, kampung bidak, kampung timurang, super waterfall akan dinaik taraf. Kemudian ngatur gua di kapal gong. Jadi atim ya dari segi produk pelancongan, menurut di segi barang yang tang-tang, perantang we will do infrastructure supaya dia bisa di kemana nak hiking and there will proper person to train how to bring them into yang yang tangannya lah. Jadi dah sebarang penuh. Arti dari segi master plan tourism, master plan untuk agriculture, tengah dari segi sebuki agriculture dan sepatut tandai supaya kawasan-kawasan tak deh terbiar. Jadi kita ngatur namun di perancangan namun di an dokumen bertanak dawai. Super bertanak-tanak NCR sepatutnya dokumen so DBNA. Jadi kita ingin terima kasih sebab DBNA baru hati mendai prosedur SOP mungkin gaya dokumen tanah secara teliti secara betul supaya dia kapung dah tiada rugi tu ya. Pak ngatur supaya prosedur hati mesti anda kena. Jadi kapung an kerjasama dengan DBNA. Jadi DBNA mengenai ni setiap adun. Jadi license officer tanah. Jadi yun for mambung aina Encik Hall sebagai license officer. Jadi asisin and dokumen tanah ia dia sebarang pak mesti bincang dengan Encik Hall doi. Lepas bincang dengan Encik Hall barang ngatur kedua ongkos hingga dokumen tanah. Jadi pihak lain sebab ada anang dari setiap kapung ia bisa ngeh dua kapung doi setiap sewa dua kapung ia bisa dokumen tanah ini pak beger dia nang ado susah the YB sebab kadang-kadang dokumen tanah mesti an bayar dia nang dipenuhi yang tarun mesti an bayar dia nang di an anak pek an bayar jadi andai map bayar pek dengan jadi ana sebab so upaya daya ngatur dari segi ongkos jadi ongkos ana ada mendek su office ku lah supaya barang dak kapung dah bayar pak ngatur dari segi mungkin gaya ngatur supaya ongkos enggak miris pek perut pek bayar dia ana di terun jadi bayar badan di bahasa GPS seperti dibiayai dibiayai syok office pejabat pusat lah pusat N19 Bambung jadi arti teman di pakungin ketiga ingat keutamaan kemari daya betul-betul sepatut ingatul dari segi skim mana nanti master plan sugar kaca ni dokumen tanah kedua ada nice scheme jadi scheme berkelompok jadi kawasan Mambung nice scheme kelompok yon kupi jadi Madin contoh kupi Madin bagi dari segi ana di bos diami Madin kupi di kampung Jambu ngak kampung Bayur tanah hati mesdia barai mus tuju jadi ne sebab mik andai infrastruktur di kampung Jambu kampung Bayur rendai istai kopi lebih ika 100 hektar nandai skim kopi.
0: Jadi coffee belt ati nang lai coffee.
1: Ah ati coffee belt, ati the coffee belt sebab apabila tamandai istai smuti kebagi kopi mesti andai gi factory. Jadi dah nang factory dah i pak yana factory di kawasan-kawasan Tanah Bayur. Pak abai kamba tanah kopi mesti anak nursery. Jadi ia biar nang i coffee campus. Coffee campus 20 ekar jadi barang depo tanah ana pihak GKS dia akan bayar ngerti supaya tanah hati ditembit jadi dalam coffee campus hati gi coffee coffee collection center jadi investor so Belgium must dia and manage this coffee factory jadi barang ibiris kopi barang proses export ke worldwide. Tapi imba magi.
0: Okay.
1: Yeah, magi. Jadi bara imba kuat nuri surat. Jadi appointment for them to be the management for the coffee collection center will be soon lah. Pak Rebisona Ibian Coffee Nazari.
0: Oh.
1: Amesti nak pengkupi kemari mada tabian nak kupi sedikit tabian nak kupi. Jadi just beside the Coffee Collection Center is the Coffee Nazari. Coffee Nazari. Kumno Coffee Nazari gi dengan e coffee cafe.
0: Oh.
1: Supaya kemari jadi ke mana dia bisa tengah estate ana. Kumno ke nak kupi dengan e.
0: Kira e fresh lah.
1: Fresh. Fresh kamu ke bisa minum kopi dengan the product coffee. Jadi coffee yati product the coffee after you mix seruang e process then you do a coffee product lah. Jadi coffee product yati we can name the coffee product later on. Setakat Madin coffee product sumambung taruh. Di kopi pedawan, dua kopi kura-kura, taruh kopi katup. Arti memang so, kawasan Mambong lah.
0: Kawasan Mambong.
1: Kawasan Mambong. Jadi demdi dengan inang kopi Excelsia. Arti suara kajaya kopi so kopi Mambong arti pembarai proses dem inang kopi Excelsia lah. Mungkin dia market.
0: Oh.
1: Kopi katup pun git dalam market, kopi kura-kura git dalam market, kopi kopi pedawan git dalam market. Kopi pedawan so persatuan kopi pedawan magi processing dep igi collection dep igi the process dep lah. Jadi arti ya ngai collaboration ngai Earthling coffee Earthling ya Earthling pak arti apabila dia meminat dari segi kopi prun kopi labrika jadi dia mamadit mepuan nang kopi magi regai lagi pun kopi senang prun senang buat terpas tersewa gi buat. Jadi ko mena investor ati mesti anbian estate dep e supaya gi guarantee supply gi guarantee supply so dari segi yen factory dep lah. Jadi ana sebab ya naik estate di Payur ngan di Jambu.
0: Oh.
1: Ana apabila dia beken ada kopi ting sarah e pak kebetungang sama ndai nang e kopi dari segi secara kelompok lah. Jadi gi kelompok di area git gi kelompok di area Pebiak gi kelompok di kawasan-kawasan beken supaya kelompok ati meh dapat mix buah jual kain masam-masam beken lah. Jadi pak kemai estate ati megi ya para investor andai dari segi program-program nang standard operating procedure banyak export ke overseas. Jadi quality mesti ada guarantee. Jadi asesi ni anprun kopi mesti tunda SOP dan demikianlah supaya standard kopi dari peruah petanian kelompok ibion standard e ha. Okay. Jadi program-program mati memang tetap manki tengah daya gi minat dari segi pembukaan tanah untuk kopi. Jadi ada di anpul secara kecil-kecilan pun dapat go sama-sama program mati lah. Jadi hati dalam GKCDA. Program GKCDA nombor 2 ialah dari segi tanaman padi mengikut dari segi perseruan premier ia tengah Sarawak sebagai satu negeri satu wilayah yang mengeluarkan padi. Jadi kawasanku di Batu Gong tanah ana megi the gazette sebagai tanah yen padi tanah di area Batu Gong tanah Prita 620 hektar. Jadi arti memang sedia gedingnya jadi Madin kia tengah dari segi gaya ngatur nggak buka tanah hati supaya Batu Gong kawasan Iban jadi tepat yendai tanaman padi lah tanaman padi. Jadi ia bersediaran sedia infrastructure sedia tepat energi Batu Gong sesuai sebab memang Sungai Tuang gidina lagi pun ida jo so ida jo so kusik di kawasan-kawasan siburan lah. Kemana memang ati rancangan yen pertanian lah pak memang gi ke nang i kawasan-kawasan beken menyam tadari di kawasan-kawasan kawasan Biares barai prun serai Bandung jadi barai bisa prun serai jua serai pak pentingnya Madin apabila tandai program kemudian tandai start mesti gi so start prun neg market
0: betul.
1: Umat ada biar market susah. Jadi sebab ia apabila kami ada program nyam tadar ia perlu serai. So serai yang atur supaya serai itu bisa tengarang, bimbit, terus di ke market. Jadi ana sebab ik yang atur bergerya indai from farm right up to the market. Jadi ini program pertanian mesti menurut program hati SOP hati. Dari utang pesak pru jadi teben-teben dia bisa market.
0: Jual.
1: Ada jual. Jadi ya kapong dia rugi. Ana sebab ya ngatur. Jadi badin yang sembang ngatur doi ani ke tanaman ke mata pru tak mesti dapat jual. Ana sebab ya ngatur dari segi market. Jadi di market ana bikin setia ndai pasar di Bayur. Pasal Bayur. Jadi tanah megi, tempat megi, jadi kajian masa ingatul dari segi Pasal Bayur supaya apa apabila Pasal Bayur megi, market memang mesti dina. Kamu tak perlu kudus, bisa perlu dina, bisa jual dina. Jadi dari segi pembangunan Pasal Bayur memang kena sebab apa ya kerajaan Negeri Sarawak pun andai dan kuartus bara bergabung kuartus dina. Jadi Pasal Bayur memang gigi dengan kedai, gigi dengan residence, gigi dengan masa-masa tempat penjajah mungkin dina. Saya akan madin penjajah untuk Persatuan Berang sedang dibangun. Sedang dibangun. Jadi ngara su kawasan Persatuan Berang mosdia dina bara imbo dotem tu bara nang install im ready, pusat penjaja im ready. Jadi dina bara start na berjaja dari segi semua produk-produk pertanian lah. Jadi arti agriculture. Memang kematungang bara ibu sama ngatul dari segi sebagai gaya indai pertanian. Gin anda hidroponik pun menjadi kemudian gi andai memelihara menternakan ayam kampung pun megi kemudian jadi ati sepergi perahan dai sebab dari segi pertanian dari senang-senang semuanya saja pak it takes time.
0: Betul.
1: It takes time enggak jadi. Jadi mesti angin dorongannya barai. Jadi di kawasan-kawasan nanti kampung pun gi daya dari segi menginang kampung babi kampung. Gi yang ini pakut aja barang rati kebanggaan lain nak betul-betul lain dan persatuan supaya persatuan ti jaga pandep ngah.

0: Selamat berapa dengan aku Hazardous dalam podcast Jak Ngupi YFM Ria. Angan dah ada dapat bisa mangke di Facebook YFM Ria. Pak semoga angan dapat juga kedengar ke di siaran radio YFM Ria berang anu taru. Jadi anu ati atau direk rakar ngupi-ngupi biasa. Amai anu ati terlebih bisa mangalinaan pinguru adi sukup sindek ke rakyat lebih si di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambuang. Adiki bisa mangaku in rakar anu ati ina yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil Gapit Menteri Pengakut Sarawak yang autarun ke Aran Raya adi jadi ke ahli Dewan Undangan Negeri N. Semang Peri Mambuang ke sebungan si selamat berapa ke terima kasih yang berhormat Datuk
1: selamat berapa terima kasih sebab pengen peluang daku bersama-sama berjuring para rakyat pembinat YFM
0: Terima kasih ke Datuk Amai dapat ni tajam bisa mangkir sungguh pun ke Datuk yang berhormat Datuk dia payah. Jadi yang berhormat Datuk atap guru ngak Krakarta ngak topik adi sukup sindek ngak rakyat an ina pasar Pikembang di kawasan Mambuang. Ni sok fokus bahas perintah rais ina Pikembang kawasan. Jadi dapat yang berhormat Datuk keadaan ini projek Pikembang utama adi meh aren ka rek do masang di kawasan Dun Mambuang ti.
1: Okey, terima kasih pihak YFM. Jadi aku cerita pasar perkembangan di N. Semang Peri Mambuang sebab sebenarnya ia start dari segi gelombang pertama. Gelombang pertama masa ke menjadi wakil rakyat di N. Semang Peri Mambuang so, tahun 2000 ni. Jadi gelombang pertama ialah dari segi pembangunan infrastruktur dan prasarana. Gelombang kedua ialah pembangunan dari segi human capital ataupun human resource. Dan gelombang ketiga ialah dari segi pembangunan kerohanian. Gelombang keempat ialah dari segi pembangunan sosioekonomi. Sosioekonomi. Gelombang pertama apabila tengah dari segi infrastruktur memang kawasan so 2000 kawasan-kawasan Debian Ranarun. Debian Ranarun kurang. Nah, sebab ia start dari segi Borneo Highland seterusnya kan baik pulih ke nambah geran jadi ke kawasan-kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Jadi ini sebab mereka ngatur supaya the main road the Borneo Highland puncak Borneo Highland terus di right taraf dekat Narais kemudian nambah geran di kawasan-kawasan pedalaman area perbia di kampung sepit di kampung Kiding. Jadi seperti berarti menjadi Madin kira akan bertahsil lah. Untuk sepit kita tambah di GI ranati dalam program nang e GKCDA kita tambah 20 juta enggak nambah menaik taraf jalan ke sepit. Jadi ran ke pedalaman kira sampai siap kecuali Kapung Jabir. Kapung Jabir sewati peruntukan parlimen peruntukan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah 24 juta jadi ran ke Jabir bolas sekasa niati meruah tender. Jadi ke Jabir pun siap. Jadi lepas Jabir membeting kawasan kampung-kampung beken gibayu biun ran lah. Jadi kemana dari segi bekalan air pun di Pucat Borneo pun berkira siap kecuali kampung area Pebia. Jadi Atik pun termasuk dalam fasa kedua. Di kawasan fasa 2 di Pucat Borneo. Jadi Atik pun meretender Madin. Meretender. Jadi anak di Gibayuh biar water articulation kita pakai gravity feed sawas Sarawak Alternative water supply Maksud ia dari segi infrastruktur prasarana hampir siap. Jadi gelombang kedua ialah dari segi human capital kira-kira sebagai gaya ngatur supaya barang nak sekolah atau naknya ngatur dari segi pendidikan DPI ngin perancang supaya imbara i dapat bersaing bersama-sama. Mm. Jadi ya subang ngin insentif ye naknya so primary 6 ana di bercemerlang lepas form 5 bercemerlang ngarepas dari sekolah kubno ngin go insentif dari segi ana di merut university supaya barang ratif anang pendidikan ada sangat sangat penting daya terdepak dari segi keluarga ngada dari segi menambah dari segi pendidikan depilah. Jadi selepas insentif hati aku mau kris dari segi daya musamahan bion minat saya belajar. Jadi lebih-lebih madit ingin pergi dengan Yayasan International School. Jadi kita mau tengah dari segi kecemerlangan ada yang sama ngatul dari segi pendidikan depi. Dalam dua tersewak ti kukris daya ada juga merut Yayasan International School so, kawasan Mambok makin bertambah. The year 2023 ya. Kita start dengan semang rimanaan dan dapat berut ke Yayasan International School ke the year 2024 bertambah dengan E20 jadi makin sewak makin bertambah arti kena sebab naknya mari mempuan gaya ingatul dari segi pendidikan depi. Jadi aku paling suka Chris beranak nyata mempuan ngatur depi. Aku mena apabila kita terima surat-surat permintaan nak dari segi anak-anak hanya di ke university makin bertambah dengan ini. Jadi dia barang ambil professional degree dari segi kedoktoran, arkitek, legal profession, accountancy. Pak kadang-kadang rati dah bian peruntukan. Nah sebabnya ya nak dari segi peruntukan ya nak dalam tabung jadi tabung nanti bisa ngatur bara i sekurang-kurang i duit cagaran. Jadi setiap so, bara aku mau kris bara mungkin berani di kemudian universiti. Kadang-kadang bara emer university pak dah bian sumangan man keluarga miskin. Jadi madin aku ingin terima kasih suatu pihak kerajaan negeri Sarawak sebab mungkin nang FTES Free Tertiary Education Scheme. Jadi arti menjadi satu dorongan nyebar anak-anak ke universiti. Arti gelombang kedua, gelombang ketiga dari segi gaya ngatur langkah ekonomi. Jadi dalam langkah ekonomi arti terima kasih puji Tuhan sebab Madin jadi nang Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Jadi dari segi perkara hati kita mengatur dari segi form mambung, yen mambung, kita dua master plan, master plan untuk agriculture, master plan untuk pelancongan. Jadi dengan ada program-program hati kita mengatur ini program agriculture master plan supaya dari segi sosioekonomi dia dapat naik agriculture mengatur dari segi ekonomi dalam pertanian.
0: Betul.
1: Kemudian dalam pelancongan semakin gaya rakyat-rakyat dalam community di luar bandar ataupun di kawasan kampung bisa ngatur dari segi produk-produk pelancongan ada digi supaya kawasan-kawasan dalam kampung menjadi suatu tempat. Aku ingin begitu terima kasih man sambutan daya di kampung kena kawasan-kawasan Mambung merut kawasan Sarawak Delta Geopark UNESCO Sarawak Delta Geopark. Jadi apabila merut Sarawak Delta Geopark arti kena sebab apabila arti merut kawasan Sarawak Delta Geopark UNESCO kawasan-kawasan N19 Mambung menjadi kawasan warisan. Kawasan warisan setiap kampung. Jadi kegiat go gen tourism master plan supaya kawasan-kawasan nana di paling-paling sangen na bien tempat-tempat nana di unik. Jadi ku anang walaupun kawasan Bung Terun. Bung Terun jadi kawasan pelancongan gengi. Jadi kawasan-kawasan Bung Terun hati walaupun hijau menjadi ketarikan pelancongan Madin. Jadi beyond tagline nang tagline ati erti tagline nang yun kawasan Bung Tarun nang village above the clouds. Kampung di atas
0: awan.
1: Kampung awan. Di ana di paling famula mari kampung sempit dah. Jadi dawo ya kampung sempit memang kampung no paling pedalaman di sindok batasan Indonesia. Malah kampung sempit memang batasan Indonesia memang dina. Jadi apabila enggak give potential jadi tourism tourism product. Yeah, kadun kampung sempit is village above the clouds. Kampung di atas awan. Jadi Madin ya start run dawai run di kemana dengan adanya pertanian jalan pertanian. Jadi apabila jalan pertanian ngeran sempit respon kena sebab barai mu start naik camping, barai mu start naik program-program homestay. Jadi apabila dia mau di kemana Madin barai ketarikat mungkin kena. Makin kena Madin. Jadi makin di sempit Madin memang tiap-tiap minggu dia suka ke mana sebab memang kawasan ini kena. Jadi lebih sana dengan ini barai ibu anang apa berada ke mana environment ini kena. Jadi dia suka ke mana sebab the temperature is very conducive. Daytime temperature is about 22. Nighttime temperature Madi kira kus mengju lah. Jadi medu kawasan dana. Jadi dia suka ke mana sebab ni kawasan tenang. Dua kadinya ketarik satu ketarikan memang batasan Indonesia memang di kawasan dana di stok Padang Bor. Padang Bor. Jadi apabila kris mana ni masalah nanti security. Jadi kemudian terima kasih ya pihak kerajaan persekutuan sebab barai mu setuju naik di ICQ dina apa bara ami mendik bara police field force naik di kemina ngaik jaga keselamatan. Pak kedua i ngara di kapal sepit mit pekerati dengan positif barai mu naik persatuan pelancongan ngatul dari segi ngatul dari segi produk-produk pelancongan homestay campsite. Jadi bara ignai go agro tourism nai bara i nang itaya na taya serai taya den taya masa-masa taya engan dai ngai tebat ni pak ni ketarikan dina gig go nang i air terjun na paling sangat. Jadi bara bisa hiking enggak terjun hiking ngai bara bara agro tourism ni. Jadi ati me contoh lah contoh i pak the strange channel memang dari segi master plan tourism ya antengah gotinya ya di key produk-produk tourism ana di paling tunggang tandai di segi ngatur community involvement. Jadi ya tengah kampung anak rais memang paling-paling nang sesuai sebab paling kampung anak rais adalah menurut nang UNESCO Heritage Village. Ana sebab ya ngatur so funding so GKSDA yang atur supaya naik taraf kampung ana sebagai kampung kota. Kampung kata kamu ndak usul rasa tahu ya setiap cak kampung panjang rumah panjang memang kampung yang ingat atur dari segi safety supaya para penyamun dahulu ya dos dengan ngenyu barata. Jadi yang daya tema hati supaya kampung Naris menjadi kampung yang sebagai kampung heritage yang daya tengah dari segi kebudayaan kaum berdaya. Jadi ia bina funding GKSDA supaya dalam setiap masa setiap minggu yang gen nang semua yang memilih semua rawang anu bisa adaan dari segi semuki gaya anda kasa semuki gaya anda pertung semuki gaya anda tuak semuki gaya anda panso. Jadi semua perungun
0: berarti super aktiviti kebudayaan.
1: Jadi mungkin nanti mungkin latihan yang bara seperti atik supaya very systematic. Jadi daya di mana pun dah ragu-ragu there will be quality, there will be proper payment. Jadi cadang dengan man seperti peruntukan nanti pihak GKSDA kerajaan soal apabila seperti produk latih mau siap just can nang who will manage the whole thing. So we meet company supaya company tengah tu just give management of the proper tourism product. Get bangat tiada pas mendai amphitheater mendai hati tang terbiar semua meting daya tengah tu ting dia pakai ting dia jaga ting dia ngatur su su daya daya nemu tourism dog su su bara tourism agency jadi kita ngatur su from A to Z derti supaya dia kapung apa berat terlibat mesti dia bayar
0: betul.
1: Jadi ia dah sia-sia semua ada i.
0: Reti i so perlu aktiviti hati ia apabila ia start setelang ia memang ia aktif
1: mau aktif. Jadi there will be a proper management company to manage from A to Z from foreign countries, from airline right up to them booking the place and they will be paid including the meals. Nuk ikat bayar pengumuman ni lah. Jadi dia jaga pengumuman pun nuk bayar. Dia nak dijaga andai nang ini nai exhibition pun nuk bayar. Dia andai dari segi tarian pun nuk bayar. Sekaligus. Sekaligus. Jadi the community, bara community dia antara is terlibat dari secara langsung.

0: sinar ni, aku dia sinar. Ni kata dia. Aku dia naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mana orang mu lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sinar. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sino sekosi, kirim kan barang depule mana no, sino pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dah susah.
0: Nana. Aku dia subah sit lah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu tak nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Degut i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berosi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi gedung ke phone Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.
5: Okey, dengan yang itina kita bersama dengan pengarun nami Batteries ataupun jadi dah masa itu bersama dengan tim CSR ada kawasan ataupun dah bahagian Serian dah masa itina.
6: Selamat berpagi, bersama dengan aku Beatrice D, The Berpagi T, The Abih Program Tanggungjawab Sosial Korpas CSR, Birajah dengan Anduga Wedaya, Sewak 2026. Tinan pimpuan kita bersama, The Sebayu T, Program CSR Lantern YFM Bidaya, Siri Indik 2026, Mahdoh Natur Wang Anuburan Taru, The Rimpas, Birajah dengan Musim Land. Jadi dekali ti program tanggungjawab sosial korporasi SR Dok Natur sekali lagi Birajah dengan Anduga Wadayak Demai Irak Mandek Dadak Sewak 2026. Program ti Dok Natur dua endu si Emenceh na Andu Nyanduna de enam kawasan bau dengan empat de kawasan padawan dengan libat semung dua orang penerima. Jadi de endu ti ada enam orang lagi penerima masuk enam buah kampung de kawasan Serian si Emenceh na Taru de kawasan Bukar Kampung Te'i, Kampung Jenan dengan Kampung Pelaman Bantang dengan taruh buah lagi di kawasan Sadong, CN Mah di Kampung Selabi Entukuh, Kampung Kuran Panik dengan Kampung Mentung Berawan. Jadi kami di YFM Bidaya irang ucap terima kasih nak bala penaja-penaja program CSR di Kaliti si Encik nak masu Timogah Sendian Banhat duduk wakil pada Encik Henekan Laluan Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching PBSMBK Puan Jacqueline Sah dengan bala penderma-penderma individu demah nyukong program CSR The Kaliti. Jadi terus follow, like dengan share me the Facebook YFM Bidaya. Kira ngajah pimpenu de beken berkait dengan program tanggungjawab sosial korporat CSR The Kaliti. Jadi sian saja de masu aku. Terima kasih. Bye bye.
5: Okey, sama kita bersama dengan jadi dan masa itu nah dah abi nikung kita mati lah dah abi program CSR di kawasan dan bahagian Serian senci anu kedua pengatur CSR di Kaliti senci berendu dengan pingrami anu kawai 2026. Okey, jadi terus dengan lagu bibu kita ada berbagi ti ini singkat lagu masuk bulan dan snipers kecewa tak mau berana dengan harapannya bila kita ada kecewa hanya bila kita ada merana-merana. Lebih bila lagi kita menyambut anu gawai de ketuhai lagi dan ku percaya ihong bala kita dah mungkin kai dapat nyambut anu gawai ngin kai dapat kumisi kuan kita ataupun ada lagi masalah-masalah de beken pak menipan terus setiap sengah mai sebab dah berapa giti akhir lagi lagu-lagu gawai dah ngibur bala kita walaupun kesu gawai pak lagu-lagu gawai tetap on kita tetap udah binain kita ada radio-radio dah berapa giti. See you.

Okey, semangat lagu Bibo kita masuk ke Melana Snipers. Kecewa tambah merana. Ha, jadi mau 22 minit pas pukul seminggu ini. Berapa pagi? Masa lagi kita nak ambil segmen yang diaran jam berapa pagi? Taruh Siti 20 November 2026. Dengan di pasir-pasir pukul 9.2 narang anda. Kita terus naik kamera FM dengan YFMD dapat lagu rapi pukul 6 kami anda Siti mati. Okey, terus dengan lagu Bibo. Kita ada kami anda Siti dengan lagu Kawai Kita. Ini dengan lagu aku gawai kita ada berupa pagi Siti Sanchez bersama dengan ni kita mati nah zigzag lagu gawai bumi kenyalang.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Okey, sematilah lagu B-Ball. Kita masuk kuen dengan lagu Sanggup Aku. Kau mengabang kita tahap 2 minit. Cari pas pukul sebegini berapa lagi. Okey, terus dengan lagu B-Ball. Kita dapat pagi Siti dengan nama saya lagi. Mungkin ada pada kita ada luah ataupun gapi besok penuju kita ada berapa lagi. Harap kita sama-sama jaga penyelamatan tetap dengan nama saya lagi. Harap kita sampai ke tempat tujuh kita. Nabi dalam lebih pagu, Nabi kita anda lebih selamat lagi.

Okey, semati dengan lagu Dance Marcus dengan lagu Adab Selama Adab Eko Anda Ngibur. Kita dah bagi Siti dengan Siti bagi bila kita dah bawa bersama kami dah berupa lagi tidak habis segmen dengan di Aaron. Ya, selamat berupa lagi. Semua bila kita dah bagi ti dengan sama lagi kucap nak sebelah dengan kita habis sama kita dah bagi ti jat tak sama-sama tubuk daya angin aku tubuk ihong sebenarnya. Bila dengan kita habis sama kita dah bagi ti ada dari Alsen, ada lagi si mati na. Tian Pakok, ada lagi Charlie Chung Tizam lah. Ayuh menang sama berapa lagi semua lagi geng awak. Ada berapa lagi ti? Kerana salam masuk hometown kerana dan semua bala geng-geng awak. Ada berapa lagi ti dengan nama saya lagi asyik lagi Jonik Sian bersama kita lagi. Salam tudu peminat setia awak FM dia. Semoga so ingat sihat di samping yang nyebut anu kawai kuana. Okey, ada lagi Andy di Bos Andy Laku dan bersama kita ada pagi ti ada Lunti Empat Wellington Mai nak menang sampai pagi dan semua blog keping setia Radio FM dia serta fan club semua kerina sekuana. Ada lagi Yulianus Lutin nak menang sampai pagi krim salam dedek anak buah na de kampung Engkuruh kuana. Ada lagi Henry Bali bersama kita lagi asyik lagi David Ikom, ada lagi Easter Kia nama nang selamat sansan dengan selamat bertugas kan, terima kasih Nick Easter Kia. Ada lagi Lily Sinolena bersama kita Jimmy Raj nama nang selamat berpagi, harap sihat selamat isa-isan geng-geng awah WFM dia Ji Chung Fo bersama kita lagi asyik lagi saya mati antara boleh tinggal tak bersama kita ada pagi ti ada habis segmen yang dengan Ji Aaron ada berpagi anu taruh 26 anu buran ya dan uti 20 anu buran kira-kira 2 minggu kuan kita ya 2 minggu antena tengok tak sama-sama nyamut anu bahas kawai kita.

Okey, semata lagu penghibur kita masuk Andy Paul dengan lagu Mungki Menih ke mana? Jadi kita tanya segmen Ian dengan Ti Arun kita ada berpagi Siti. Sejak berpagi yang utara 25/5/2026 dengan semati pekal pukul 9.2 semendua narang anu. Kita rana Mira FM dengan WFM dia dapat lagi dua kaping pukul 6. Kita mati dah habis segmen dengan Cang Peta bersama dengan Raping Harun Amik dah beken. Dengan saya aku Lina Chakim mengucapkan selamat berpagi, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Madani dan semua bala kaping WFM dia ya. Dan bersama aku kita akan jam sepukul berpagi terpukul semangtua narang anu city. Terima kasih lagi dengan semua balap kaping YFM dia dan sentiasa nyukong, sentiasa milih YFM dia yang tak sama-sama berperinang dan tak sama-sama berhibur dan berpaki anu taruh sidi.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, mau sengedau sengelarah metam lima malang tek kelangi radio kayaan Miri FM Jaka ni. Kerai ni pukul 22, 6 minit bulat dau. Dehin nak unak lah ke barang sekendam mandalok YFM Bidayu. Alang u, papan hitam atau manjihma di hatang pukul 22 bulat dau ni. Dalam segmen tamalang unak lah, segmen ngelarah ngeluk adehin hapan. Peji dahik livan dau ni 20.5 Duman 2026 megat tek dau telok ya. Bauk saya ngelarah, saya peji dahin radio kayaan tek atang pukul 6 lebih ti. Ita malang teh hak kucing, samarahan, serian, lundu, bau, seri aman, nona peluh mengkelok lang teh hak sematan. Kelengi radio kaya, nyejelo frekuensi hangawan kelok FM, G06.G dahin FM, G07.2. Ita malang teh hinok tuang ngawan telok jaka nilhu, dan kelengi radio kaya nyejelo RTM klik, YFM Bidayuh kaya ya. Ni hati radio online tam. Alang dengan telok kelengi ngejelo telefon ka, smart TV tam ka, norepa komputer dahin laptop telok. Antelok ilau tu RTM klik nurepa deng download aplikasi RTM klik tek telefon tamti nyusi ha radio kayan tu alang deng antelok kelenghi bi lim telok pelu pas stesen radio tek alam RTM ni deng antelok kelenghi lahu nunam pelahu lim long alang anu sang ha RTM nunam pa lim rancangan TV RTM pelahu deng antelok nyinang. Okay, mentelah lang hipun Facebook menghadau peji dahik ngejelah live Facebook hak page radio kayaan lahu dan kelok baran nunak tugak lundau hangawan kelok jaka ni nun hadui kelok ngedau ni nun dengah kelok ngedau ni lahu an barake nunak tugak lundau hangawan kelok ti an baratina lahu jasa kui muta dengah halang an kelok barati menitam lim malang tek langhi radio kayaan ngedau ni ya kalau lang teh hapasan mirih ni men adi tek aku tem musang hapasan ti jaki agninang kayo lasulan do jaki kita tak temusang meluk tu na rumah tak anu nak tukar ngaban keluar hui nak mengkeluar alangnya nah adui lumak nah adui halida telok ke ha, kebun sawit telok ke nah penginah pelihai sayur dahin kerai ni jaka tam ngelarah ngedau tak men adui telok hui nak mengkeluar alang hirap-hirap jima te ha lumak nu repat te kakah ti ya bi alakah jaka ngaban telok ngelarah jaki mejoh laung telok jaki ka dui kuman abin ni jaka kuman ngedau nginah hitam paan jaga penguman dan apa lah jaga agih batung tam dalam nuntua hadui lang antelona. Yang ini para no program tam di no pukul 22 junang itam pejo-peji dalam suara pemimpin norepa ngelarah jaki kelenghi daun dahak kelundan ayak alang marak mayak dalih tam pukul jing edau na kelenghi dengah ngedau alang anpah mau man amin dengah angka sepuri Kuala Lumpur pukul ji junang pukul ji 25 minto na itam peji ta alam program ada hok dah ni dah hok marung bisau ok mang bisau nah nak kalau mati kata dah hok tek joh dah hok bisau ni mentelok lang hipun Facebook ti an kalau tek kata kalau tek leading Facebook ti nan pukul ji junang peji ta alam dah hok tangan pukul ji 45 minit aku sengbara dengah sukan jam tamalang ketelok pukul 2 lebih a kelang hitak nak norepah parap ngejelo segmen ada tasen menuhanan peji tak alam segmen info pukul 2 junang kelang hilung doa ni dalam sejarah pukul 2.40 minit hitam peji tak alam dengah menhawang dale dahin segmen ngelarang luan hina pan telok ni lasi tak pukul telok lebih matoh man pukul telok atang pukul 6 lebih tike peji tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM. Dan nana program tam nyina hadang ampa moden sayu dehin deng bara dengah alang maring metam lim alang tek kelenghi radio kayan ya tam pejo kelarah tam kelenghi ji lagu lang kena rasa orai la dehin dom romio ni lagu lang kuma mapuh tagang jaji mentelok lim

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Kun 22 ngedau saya ngedau mentala alang maring peji dah hendak redakan Miri FM Jakani ha nun dengah mengaban kelotinan bake nai peji bara dengah nun apa lahu nun hadui kelo ngedau ni ka an bara menakoi lang teh hakonti ya dehin tini aku ngena bara teh johlun kyo dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jerun dara telok dau tu ada ni hatang 25 ha. Ya dah ni 20.5 jihma di ankiok tagak nu sitek usan. Lebih ini ankiok sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Malam na ake ankiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik lohka. Dapat jima 20.5 jihma jima lahu ankiok sang tagak nu sitek usan. Lebih bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Malam ankiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Onan daw nam na ab. Edo 5 lan 25 22 ada bulan 5 jihma 25 an kiok songusan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik malam an kiok songusan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik hanah lasu dau jarun telok dau ni an kiok sang te hang hati te hang 20 telok darjah Celsius atang 34 darjah Celsius dan lahu jarun telok dau ni an kiok sang te bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik putung-putung dau. Menana kelun dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya, mau seyu ngedau man payak ding polus jog dahin siska mujan alang utene peji dahin tam ngejeloh live Facebook menghadau bara dengah mengawan kelotinan jasi itam pihak-pihak jam dengah ke huina lahu mengkelok alang teha banget ke norepa mengkelok alang teha hawang daleh ya bara dengah mengawan kelonan jasi aku petira dengah alang ankelok baratih menitam lim alang teh kelenghi radio kayaan Miri FM ngedau ani itam pejok larah tam mentelok alang teh ujung alan alun lagu ani yang tujuh mengkelalim yati lagu mengtimah halangkanan dener bampa mengtelok timah-timah mengtelok nyian-nyian geri kelitak te ujung alan-alun huinak jakak ngedaun ni jakak dah nyamuli sekolah jakak kom kelitak te ujung alan-alun pelihainya tu ayah dahin haru kenap lah awi te pejulun harun dahin aru dahin dah beh halang te ha umat sekolah tika ingin haru kenap ke tu amang nyian-nyian bahi dah nyam tenup ne tepurung haunan kelitak telok ti ati lang antelok bahi-bahi ke bahi telok am hawah te break litak telok ka tengetak nuti ujung-ujung na tenegi daloknya mati nu repate netung dah nuti ya tilang antelok kawah pa nake okay. Lagu alang kenan dene bampa mentelok le mang timah.

rancangkanlah bantuan tu khas untuk keluarga mempunyai keperluan asas tu. Setidak-tidaknya berasnya ada stok untuk 3 bulan. Dan setidaknya si gago beli beras lah. Si gago beli belacan, si gago beli semua bayar oleh GPS lah. Bantu kita. Saya rasa tahun lepas alhamdulillah untuk berjalan dengan baik. Yang dapat manfaatnya lebih kurang 880 ribu orang anak Sarawak. Jadi di kakak tahu tu kita tambah kepada daripada 480 juta tahun lepas. Tahun tu kita tambah kepada 640 juta. From 480 million to 640 million. Mengikut kategori si rumah. RM400 meningkat kepada RM500 kepada warga emas. RM250 naik kepada RM300 bagi kategori bujang. Punya banyak beginilah, jangan bujang lama gila. Dan seterusnya ia disalurkan secara berperingkat. Hari itu kita nyalur peringkat pertama, iaitu kini itulah kita lancar. Buatnya pada Mei 25 sebelum gawai. Sebabnya kita keluar lagi pada bulan November. Karena November tu kita tahulah anak nak sekolah. Duit dia dihantar ke S Global dan kita mayar pakai telefon kita lah. Minat tak ambil je. Ambil wang jual, telefon kita met, dia habis jalan. Saya ada masalah lagi, saya ada dengan duk cokok cek lagi, nak buka wallet saya lagi. Semua beres.

0: kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, saya ada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket maniu. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namunnya IC-nya lain dah susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ada IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: Ngelara ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Ngelara jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Lagi ke malam puluh minit lah. Telah santai pala pukun ji ngedau. Pukun ji ngedau ni na. Itam peja-peja kelenghi dengan ngedau. Alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, ngedap ku pejoh tek joh program Sarawak ku sayang. Tini aku maring nyinang tek joh i peraduan. Amin i peraduan. Ani na dau alang bayak loh. Hati dah sengenap nyinang hi kalang mega. Hadiah hayak na ni. Dahin ha bintulu ni kat joh. Ya, hadiah hayak na ni. Hamiri dari di Proton Saga bi hak bintulu Proton Imas 5 haji kereta alang maring dan kajau lelana ni dan aku ngina mentelok lang teh hak bintulu ke deng tengyoh penyertaan i peraduan ni tidak telok mesti install Sarawak ku Sarawak Pasuna JID J penyertaan tua onan ke antelok jawab i peraduan alang teh melai ke hadido we telok maman ke antelok ulang luar nuti ke jahin pemenang i peraduan ni dengan pilih man peserta alang udang jawab lim soalan dahin tenang cabutan sang anak haudau awi hamiri di pukun 4 lewi nunduk habin dulu lah setiap jam minah pukun 4 lewi tu ke mentelok alang amma dang teh manjih mati pukul 4 lebih ni telok utek nyoh i peraduan ni di pukul 4 lebih telok teh behite aran telok megak hadiah ya hadiah na gen awi hamiri di kajau lim hadiah na sita jam lang habin dulu ni awi tanya nang gabanti teh TV teh Xbox teh ekula teh pas speaker jam nak tini ngaban paksa pengumuman pete biarlah mari tike menghadau TPG tak dalam program Sarawak ku sayang halang anak nau jarun telok daunin hati 22 atang 24 dan bulan 5 duman 2026 ya mau saya kena pelahu mengkelak bakih halang tek naik peji dahi ngejala live Facebook telah lebih ani teka harin telah pido wan yang ngeju o jaki tireh ya nendengah mana kusing nan pido bara dengah jasi tampi pejam dengah halam daleh wang daleh nana pelahu mengkelak bakih halang teha banget saya uluk ngedau ma pido wan dawak sem eng halang tek peji dahin tam tini ya. Ya, pantan pejah tak alam dengah ngedau ji lagu alang kenan Mikael Milang, lagu Anak Hula mentelok lim hari dakayan Miri FM.

0: Ayo, yo nah, lasu lando jaruna ni. Pedung kete tu hata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Kaya paminan umegang lah, ini hata.
0: Hata alam taki pa, kete tu agak lasu daun ni di.
1: Jandang selawan kete o taga adi.
2: Biata laban lagi, tugu taga. Dahu halaman ni, neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesahna senaman alang bahat, dahin manglalek

gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilong ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, lurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Okey, pejah kelarah tam tak jam tak malam kedua. Tina jam malam kedua ani menonin ai tam pejah-pejah tak alam program tam mi hati dahok do ani menonan ke pukul ji junang pejah tak alam dahok tangan pukul ji 45 minit aku sang bara dengan sukan. Okey, anan program malam entam pahmo tak jam tam malam kedua ani mau sekena mengkelok limbake halang tak nai pejah dahik hal live Facebook telo hatin telo pidoan ya bara hello hello DJ Livan beran lasu matan do hak kucing ada ni megang lim basung balun tilam kui DJ kena ya nyop nyop kui ngeledo basung balun kui cih made asum hadau tam mesti dui atak tua lang lebak gerena do alang meran lasu ni lananan pido menghadah hado dui atak atak tua ke atak atak saka atak nyingem ka jakat lasu ti mesti ngende pilo tak nyingem nyingem tak dehen mesti ta dui atak lang cukup laho. Harin telok tuwe situ ya bara sayu belak dau ngedau dau telok di jelivan hani titarit dau hak kami daleh lirin umah bawang baram kerai ni DJ kena hungai telang usan pa ne melah loh ka hani sekenap DJ dahin sayunya dui menikah hak kontinan God bless hitam lim belak dau ani hinok tua kelok bakih-bakih dia kayaan Miri FM tek kerai ni kena ya. Okey, saya kena pelahu menikah tu esi tu ben ngau ya pidol aku mat ini aku yang lang maring ni nyemo ini doya aku nangi ngering lagu anak hula ani DJ kena ya ngina dan ni hitam ipun batung alang mage kenap dana mana lim haditam sayu dahin melai kena ya. Saya kena pelahu menikah pidoan harin telok Sisilia lulau saya belah dau DJ lasu lanha dalat ni kena tinan ya. Okey, mau sekena pelahu menikah Sisilia lulau nuna pelahu mengkelak bakil lang habe dan kira ni itam pejah-pejah tak alam program tamihati dahok dau aneh.

Segmen dah hok dau ani. Okey, telah te nyinang te leading Facebook ta mi hati marung dah hok bisau. Ah wi halam tan kenyake bisau kan dalo nan ya. Ah te ka uma aru balai lang ho bisau mate ku. Okey, nan dah hok lang antam pakalai dau ni ji dah hok lang melai ke ha ji dah hok lang mina hagan antelo pakai ke laho. Lain laho ani ji dah hok lang bagi ku ke bagi aku ke bisau ni mijata pakai na mijata ni bisau na tepa. Okey, halang unak loh ke kata halang neman harin telo tu we situ. Ak basa kata ku nak ring halang akala te alam kamustam kayan ku manu ni bisau tu akalo kelenghi pedeng nak kena tinan ya. Pedong pa java dah tenup tu medeng te alam hang kluna nu tike yo ni bisau ni ta. Bahi tu kalang am sayu jadi nu tike. Ada ha ku matinan bisau tu akalo kelenghi pedeng nak kena tinan ya. Okey tu we situ nu depa ben ngau ha bara kata dah nak lang unak loh ku ma. Ha dui laki anyi depa nak kalau bisau tuah malam dia kerana iha kuma te nyipa alam amin nak biji kelukung balun okah kena tinan. Okey, ya lan kanan ya pedung jaka alam lidem lidem nunan tak kuma nyipa bi ketalang pihak nak patung kah pihak kurina ni ke kelukung balun nah nutih tuah ya. Okey, dengan kata nak alam kedua aku manu ni bisau tu kalau nyama bisau tu ada lo nyama rehlap kenan laki lebui menjih ma disikah kena teji anak bayak anak gempa kurina tinan yo mangna kira bayak ya kurik anak bayak pa bisau bi dah nyam kerai ni dah gerenak bayak nunan dalo lang nun di unak tai nyinang na. Wei tanya nang tanya am kerana ni ke belani jaga dah marung kenu ni awi. Usi dah jam kenu nanti pa bi tak langu jam ni ke bayak ni kumain kelunan nureke nure panjang karuk kat lang tulan tulan nanti hati lang antak jam. Bida nyam ni si pendah jam kenu bahaya bayak ti. Ah sak dah ngan nanti nang tegam nanti dah kumak seng dah kumak piaso nanti to tulan alang anda geri honan dalok nanti ya. Okey, anana dahok-dahok alang antam pakalai doni. Eh, kata dahok naiman harin telok pidawan lah wailan. Meran bisau kenap kui tegu aku ngering dahun lejau alam tuan hudik hungai anan kena tegu aku panau ilo bung dah lam di nyian kui tepurung panau li tahu takut kerana di pa nana ke bisau lan ha men uha klenghi dahun lejau te alam tuan hati tegu hello bung kena tinana pelalu li timah tanau natuli nah yuka meserih tetelap ya kena. Okey, saya kena kenal mangkua abin hawah ni mau kata dah hok tejo dah hok bisau alang pilih menitam dah ni deh dan dah hok jima. Okey, pihak-pihak peji tak alam program radio kan hatil dah hok dah ni alang entam pah mau putung dah pukul 25 minit ngejelas segmen ngelarah ngeloan dah hen hapan. Kalau pakai lang habe lang ampayan lesah ka narepa kaum lokah di hadir dengan telok na ke nanti telok onyi nang Facebook ni adang mate kata dah hok lo te jo dah hok bisa ni ya tam pejak larah tam laan men ohanin ai tam kleng hi dah hok tangan ke ku sengri telok kleng hi ji lagu lang kenan joli jengan lagu doh isang nungin ha te men hang telok pakai sang lungin jaka ni ya abin jaka dogawin ni tak kita nyinang dah nyemdoh-nyemdoh ni pakai isang lungin pelsu kena ni ya. Okey, isang doh isang lungin mentelok lim.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan menanak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Amin nun keminan hak kentak menanak tam. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran nak lang anda lah. Anak mata pelajaran lang aban dah lemah. Anak lang aban dah mahiang. Angklo hinang jian nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak nak lah. Abinu nanti deh. Abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Tak anak tan. Abin anak tan ni anah ji harapan. Itong tak mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tegu tak kumuku tegu tak berjaya. Lang kelima na menyukurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehinda. Tiha nyinang wayang, dehinda. Tentang pendidikan, dehinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira awin, upad hatu sah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak, mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Bye. Busy lanjam Kak Karin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenu nanandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kui, masparan kui. Kori umun kui lah hun dat tayo lubun akan.
0: Ne, mau ima semasem, skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Lucy, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imbretik sin masuk ke. Nah, dalang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani. Aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga

0: Okey, Tan Pejar Kelara Tam, Peji dalam program dengar sukan dalam guna lo. Ye hati dengar sukan Marung Long Lama Powerboat Race 2026. Alang anda 23 atau 24 bulan 5 ni ha bahe nurepa ha ngai baram ha dino blue boat ni te 5 kategori iaitu 5 horsepower tunnel boat, 20 horsepower tunnel boat, 30 horsepower 2 piston tunnel boat, 30 horsepower 3 piston power tunnel boat dahin 50 horsepower below tunnel board. Dalok kalang jam ni ya. Awi tak ni kan cerita jam kenun maksud tak ni pa kerentak kan nanti. Awi alang kita tak ke motor 5 kuda kerentak kan nanti tu ya. Bi ana ni hati petading alang ana petgu sukan dari Palong Lamah Powerboat Race 2026. Okey, nunun tang telok marung belubak ni ke telok dang pahbong dahin penghulu Desmaniap kusung Jipitan saya Jipat Pitan G norepa Jennifer Chipping Pala Lubun kusung G2 Patelok G66G2. Okey, dan ada wak alang gam hadui norepa gam ngatun hadui tejo belubak haruk hanik di. Okey, Padgu Festival Budaya Baram 2026 telahu ananau yati petading ngejala ujung tanah ni yati ngejala buat nyoh ya te dua kategorian petading telok kategori ni kategori G kategori laki dewasa terbuka kategori doh dewasa terbuka dahin alang katalog kategori laki remaja terbuka anih menumun 15 duman atang pulu saya duman. Okey, tino program anih norepa main anih kliah anih ananau kenan dalok persatuan Kayan Sarawak menyedu peji dahin Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak. Ini anda T22 bulan 5 Duman 2026 H1 SJKC Kiti Long Lama. Ken nunun tang telok ke telok dang pabong dahin Michael Tingang Pala Lubun Kusung G telok saya 2 saya G5 saya anan minah hak lang ketua ada lok korek telok dang pelalo pabong dahin nak we telok ngenda peji ta alam petading ngejala ha ujung tanah ni di. Okey, telah kelaan keluan daripada kali ahlang anna petgu Festival Budaya Baram 2026 ni. Yati marung petading terbuka pengumuman asen petgu Festival Budaya Baram 2026 ani anna hadewan SJKC Kiti Long Lamal ho yati 22 da bulan 5 pukul 7 jihma atang pukul 22 junang bladau. Okey, pengumuman alang anda lo na nyiho petading ni ihati jike lukuin. Yang kaya lukuin, lubun dua kasam daging, lubun telok kueh pico, dahin lubun pat ke kueh bengkuang. Ani aku ngendap metut hadiah na ni. Man kategori lukuin, dahin kasam daging ni dia lubun ji 500 ligit dahin medal, lubun dua telok 100 ligit dahin medal, lubun telok 200 ligit dahin medal, sagu hati 32 sagu hati nyati 100 ligit. Tejo hadiah na lukuin ni lukuh kan tam no nunggu rena perubah kalam kedike alam bulu lubun telok nak ke alemang kurin dah tam mahagat nak dipa. Kategori kedua hati man bangkuang dahin pico ni di kuih tradisi kina ni pa lubun ji piah lokah 500 ligit dahin medal nunang ke lubun dua lho telok 100 ligit lubun telok 200 ligit dahin sagu hati man 22 laung sagu hati ji 100 ligit. Telok alang ngendap ngiyo petading ni dang pahbong dahin Encik Paul Paren Ibau Pala Lubun Kusung Jipitan 24 G telok 554 anan man kategori lukuin dahin kasam daging dahin nunan perahuman Michael Woon Boon Kium Pala Lubun Kusung G 6 saya tusupitan 2 saya 25. Kami tamlim dan nitam peji ta alam dengan keliah daripa dengan sukan menita malang ngenap te pala Festival Budaya Baram te ujung minggu ani telok dang peji ta alam petading-petading alang andalok atun lahor. Dengan sukan dengan tang kelenghi te jakak lampih laan lewi jimati pukul ji 45 lewi nuna pelahu lewi na pukul 5 junang ngejelo segmen PDK peji dah ke lok radio kayan Miri FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga HD.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Okey, saya kena ambil tamlay malam pa'an lah peji telasan Radio Kayan Mir FM. Hui nak mengkelok alang tek peji dahik ngajal live Facebook HPS Radio Kayan. Ba'ok sayu lebih. Man kitan uban, siska mujan, polus juk, payak ding, nunam pelahuman dalok bakih ta malang u waktu taran man adi. Ya man adi, ha, tuwe situ ni bara ala sudau ha, uma bawang baram hudik ti ya. Ya, aku barai ha, te mupu ke, korek ni hak dipa. Eh, ha, bara nusi pendek mupu DJ lepas loh kajil ini ngaban senglap lah sudah wani kena tinan ya dan pantai nerepa ngawi halam ada huntam kaya ni ke bahaya ada loh pelahum dalih liri ni pah ampayan nyemau ngaban seng ngelilang kena okey asok ya dik okey saya kena menikah tuwe situ saya kena ngaban deng apuh eh pekisok ngejeloh Facebook live telok ni pidoan bara kajau lagu SMS man adi DJ lagu zaman keset dahin VCD kena ya ya lah nana nak abin hitukui jaka zaman VCD lah abin dang tak nyinang dah lagu hagan na alam VCD yun nak dia video dah lagu ha pentas dah tadi kita ana lang enta ngeluan-ngeluan ni nang ti dahin lah teka dah hinan taman tak belak na menuna di hai tak na lang hui-hui te mendak jaka tak melok hamin ti ya harin telok pidawan bara win ha bara ngeledau tilam na men adi pa aku nai ha kajau bu tilam bu lana lang antak ledau ti eh bu daw ti te tilam din lana tiwi bu fresh di jam nak lampah tilam mati ulumai bi kajobu na ya barat ini ke spray fabric lavender payan ngeledau na kena tinan hanan palebih sa wangi hanain agum ya mau sekena bin apaan tangan peji dan radio kayan hinok tapang apaan kalau te jakani ke piharin telok alang ha uma bawang man adi harin telok pidoha kucing nu nampal delok harin telok Sicilia lulau hadalat lahu habara lasu dau hadalat man adi harin telok ias ias habara tini sayu bla dau DJ hani dau mera eh hadid dau meran hak bintulu ni DJ kena sayunya dui god bless man limitam nya menghadau teh nepak program Sarawak ku sayang ujung minggu ni a pukul dau 5 atang dau minggu ya win ke home kalau analang anah hai na ke home padahal lang na hadui dagang bejon barang telah ho anana jaka na telah te sukung dah kelunan tam memang te ji dua laong kelunan tam alang te bejuan jaka dah na program maya besar ni ya aku pesaya te harin telah Victoria Mujan lah korek ya peji tak alam program Sarawak ku sayang ni te na sukung dah lo belek ji leku ka ji tabaang tika belah na ya tak ada telah te palap nerepah te sukung program Sarawak ku sayang minggu ni ha bintulu 22 atang 24 da bulan 5. Tam pejak lara tam peji dalam segmen tam hati segmen ada tasen ngejelo segmen ada tasen tam ngedau ni aku sang papan telo teji takna alang kenan inai urak bawan ji takna labang menitam lima hari da kayan alang paan ngep ji itam.
1: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lewi pake FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan peji dan radio kayan.

0: 生两个八拉的那朵娘班拉
1: 队，
0: 阿里南当给你家拉木香
1: 阿里。

Okey, kerana tanpa jawab lalu peji tak alamak dengah manhawang daleh norepah dengah usun tanah. Ya, dengah halang unak lo ji dengah mandalekan bera tinok te wabak difteria alang na dah alang te ha wilayah utara Australia. Te hangat ngaban alang dekayak lan halam dalehanan gak kuri-kuri gak pegai perahani te kuri-kuri dekat dehin kerai ni ke pegai pelaan norepa putat pelaan te pala negeri jirana negeri bahjina ihati Queensland dehin Australia Selatan nunan kurin dah pihak alang te kuasa marung age dau dua di dehin te kahum jia tu 33 kes alang an rekod ha wilayah utara matoh man perahani nyatin tek 6 kes ha Australia Selatan dan 5 kes ha Queensland. Nunan kurin sistem pengawasan perah lang tek ha dalehanan ya. Menteri Age yati Mark Butler ya bara perbananan penyiaran Australia. Dino perah ni mina alang pada kaya nane ni anjinang te alam kuri-kuri pulu duman dahin lahu ihak manglan pihak alang te kuasa kerani alam dah mano hadui siasat te jo te dah alang matai alang anje lemak kenan perah difteria ni. Dino wabak no depa perah ni lahu dang pegai te alam masyarakat pribumi wina te tatah ngaban pihana ngaban su man kelunan bangu. Difteria alang jadi alang pernah lahu jadi ji Tavitaya dahnya matai hak dalehanan dahin dang an kumak ke ani dang an dahak nyekang ngejeloh vaksin repa tusuk ya alang an dahak okha uma perhati aja meju ngeluak imuniti batung alang unai kurang pihak alang tek kuasa kerani dabara tek ji tusuk booster nani hanu repa penggala alang analah ut lima duman man kelunan alang dekaya dahin bau risiko dan alang anda hak kumat tini ke ana sak kanya kena ke hanu repa sa jaki hang na ihati pulu duman man pulu duman ampayan ni di. Kelahan barat ini tek hang 25 atang 20 kes maring aleput haut migu hak wilayah utara nunan kurin ha alang ala dengah dahin musang dengah tek joh tokane. Okey, perah difteria hati jinaan perah alang tek tek lemba ya. Yang lubun dua ke hati marung perah loh kan ni di dengah menjakarta. Teji spesies bakteria norepa kuto asap termofilik alang maring alang dang na alang dang tahan ke te alam hanah lasu alang an kuma piah hanah lasu ata alang nekrek alang an pesuk hata tangaban gerse si colok ha Sukabumi Jawa Barat. Dino dah University Indonesia bara mikroorganisma anan arana Thermus javensis. Javensis. Alang an pesuk te alam luhap daun te hang jilasan geoterma dino suhu norepa hanah lasu hangaban anan ke atang ji atuh darjah Celsius. Kurin dah University Indonesia ni di dino kutok asapani an pesuk kenan pasukan penyelidik alang naiman Fakulti Matematik dan Sains semula jadi Universiti Anan lang ketua adalah ihati Profesor Welezar Samsuriza peji dahin Dr. Fitria Ningsi Dr. Mi Masita Kerasmania dahin Dian Citra Ayu Fitria Sari. Dah pesuk kutuk asap Thermus Javanis Javensis ani dah bara marung ekosistem geoterma Indonesia nyihati tetatah ngaban alang lasu biodiversity na dan laho kaum naan mikrob alang layang alang paan lo dang anda ilau ke te kuri-kuri naan gaya saintifik ti. Okey, kurin institut ani tinok bakteria alang an kumak pihak batang tek pigmen kala kuning ha dahin ni ha kutok asap ni ke dang murip te suhu norepa hanah lasu 45 atang saya 10 darjah Celsius
Dahin julat optimum na 60 atang 65 darjah Celsius. Anan lalang na ha, 60 atang 65 ni ha kira magat lan ke. Norepa sayulan nga van natay pakanak la norepa pagay pala nga van pala klunan norepa pala nga van lang ha beh laho. Ya mitamlim duan an dua dengah ngajelah program surat dengah manhawang daleh alang dang apa mau menitam lebih ni tino dengah hawang daleh dang antam pelenghite jaka lang pialaan lebih cima hak radio kayan Miri FM.

0: Turut ngau pelahinah Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa melatihkan semacam itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tampaan Kelenghina.

Okey, wassalam bi dah hema usang larah mani tamlim kerani tam pejoh peji alam program tamalang kedua ihati PDK peji dah kelo peji dah ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Jadi unalo mau sekena men DJ Livan ala upah pani tamlim mato mapuku na 22 belu ado atau ngapuku na telo lavi anide. Okey, mani tamlim poke pido ama inai la te kelengi redo kaya na lavi ani dani hanah 20 da bulan 5 duman 2026 de lahu dani ihati dau telo. Mani tamlan teh kucing Sri Aman na tebedu bau kodang pejoh peji kelengi redo kaya Mir FM pakai frekuensi FM G kusunom penji de lahu FM G kusunji puentusu. Jadi manita melenteha pasal naya Miri kelodang keleng hirado kaya Miri FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lahu FM pita nesayak puen kusung. Jadi mana poke pido ama inai alenteha dale hudik hui naman kelolenteha telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu menkelo alang su mana pasal Miri kelodang keleng hirado kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Menkelolang hipun MyTV, menkelohadau nepe jidahik ngejeloh channel MyTV Tusuji Kusung. Napalahu manita ma bake-bake halantai halam daleh nurepahawang daleh jaka ani. Kelodang keleng hirado kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik. Dan lahu kelodang nginang live ha page radio kayan. Okey, man kalau bakal-bakal lah tengin nang live Alavi ani, ha maklo hadau ni maja usu dan lahu maklo hadau share live ani man bakal-bakal ta malang tehnu tu ajakan ni jasi dalok peji pagap tengaran dah hintam ngejeloh program PDK. Jadi apa yang aku ada lahu tiang lagu alam buka alasan taman adi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kena Frances Jalong ihati apa si dah man onin aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kena na joli jengan ihati nun tawitna.

0: Radio Kayan Miri FM. Okay, masalavid he ma oseng lara manitam lim jadi manitam utai kelenghe aji lagu ala kenan adianan ini ihati pasi selam tino lagu nan gritam pula 22 minit tepuku na telok levi. Okay, tini ampan aku bara ano program mapi dike paji dahin kelo tini aku sang basa dahun bakeh tam ihati pidoan kena tini ayo pasi dan lagu pembuka lasan pidike leveni DJ Baun dahin lahu meran lasu matando haku sing leviani di Jebaun ngenap mepu alam hungai Sarawak bi aku takut bahi tek buka bulu hap mempaser masik paser hiap kena tini. Okay, mau selebih menikah pido dan hosok kena menikah lahu ala uku si julundau manadaleh aku sing. Okay, tini pakai tam keling temawai MJ. Sayu ada gawai DJ. Adang ada kaji lagu gawai hati sapating bungai jarau. Ala kenan Ricky Anderson. Dahin ngina lagu ni dang pahapan itam lim Levi Anis sayu kenap DJ. Okay, sekena menikah ho keling temawai. Abin akaku medakat lagu pengakai kap. Okay, tina kuna barap talau ano program PDK megate 20 da bulan 5 duman 2026 tina puku na telok 30 minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengar mun ohanan hana kusang basa lung do anih alam sejarah puku na pat Levi itam peji alam segmen ngelarah jaki menuanan hani tam peji alam segmen pengjam pukul 4 junang hani tam tekelih dengah Levi alam pahmo meredo kayan Miri FM menuanan hani tam peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, pukul 5 Levi tam te payang jaki tekelih dengah men paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah kelia menuanan hari tanpa ji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lewi tamlah si ngejeloh program PDK dan lahu menuanan hana dalo men YFM Bidayo pejoh ano program dalo. Ok, nunana ano program PDK alamatoh mempuku na telo lewi atang pukul 6 na'a ngina nak lim dan panau pahapan dahin dan mauk info men itam lim. Jadi makalah bake-bake lantai keleng hidado kaya lewi ni napa lahu mengkelo ala tengin nang live lahu ama kelo hado kusi julun dau kelo ti manakui hak konti hini dan lahu makelo hado kusi kenun ka hadu ilang kena Levi Ani
1: tamah puji dahin kami ha pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2 sayang 0.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murib ngaliman.
1: Okey, masa lebih dah emak o senglarah manitam lim jadi maritam o tekelenghi ji lagu oleh kena kaya mendalami hati bitina dah ena ji lagu oleh kena Ricky Anderson ni hati sepating bungai jarau. Okey, tuan dua lagu negeri itam pala 50 pita na minit tepuku na telok lebih. Okey, selovi senglarah di lahu sepesuk manitam lim hui nama kelo bake-bake alamari nga kelenghi redo kaya na lebih ani. Okey, tini bake tam aben nga kena tini selavi DJ Baun pesuk tam laan ala program PDK Leviani norepa mana bakeh lim lahu hino tua ngavan kelote Leviani hau awi ha eh deh matando areh nula kalo ha daleh lirin UBB Leviani iha nyihuk te yupi areh nula kah pedung nyihuk kah pedung kungai telungusan ne melah nah laan sekenap DJ Baun senyadui ha kontina ga bless itam lim lovey daw telo ani. Okay, sekena manika lahu ben lalu uku siga daw man ada lehudik hati UBB kerene. Okay, tini taji info aku si manitam lim apa ni tam pejo peji alam segmen ngelarah jaki. Okay, ni tejo program

0: sayang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nun anda ok dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan, miri.

0: Radio Kayan.
1: Okay, masalavi deh mau sayang larah manitam lim jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenantadan ihati sayulan. Jadi paditam pojo peji alam segmen pengjam tam lavi ani. Tini teji info hui nama kelon teh hasibu tino pusat khidmat P2GG Lanang ahli parlimen Lanang ihati Elis Law kerana program sayangi Lanang jualan kombo madani. Te daunam ani mato mapuku napita najih ma hapasen nurepa hapasan raya Jumbo Grocer Sibu Jaya. Jadi program anilahu akiradang kira te lega subsidi ihati 20 ligit menuh lega asen ihati 30 ligit tinotukan ni kira da mau penjimatan atang 30% mendaha alang belek barang. Jadi haut a package kira te bahah 5 kilogram di paket berapa ji kilo gula putih anyih tin kasang sos tomato dan lahu ji tre norepa ji papan teloh hati te puluh kelaung alam ji papan anan. Jadi amanita malante hasibu wina maklolengenap abelek barang hamin maklo hadau tena klo geri dalo poke api dohkah norepa lahu man amai inai alang ngenap te ilo barang penguman tena klo petgudahin program sayangi Lanang jualan kombo madani alang dahana te donam ani ha pasar raya Jumbo Grocer Sibu Jaya matoh mapuku na pita na jihma. Okay, na naji info menitam lim huina menkelo alanteha Sibu.

0: Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halang Paan, Hitup, Itambi.
1: Okay, mau salam manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena Blue Gang sehati sakit tak sakit tak sakit. Okay, manitam lim hawina mengkelopo ke puido hamai nai ala kurano jaka ni mengkelo hada te plesa ge klo dah lahu mengkelo hada dui ata alang lasu dundi dui ata ka hom avin kreni hawi kelo nang dau kreni talapo lasu dau ya. Okay, tidak teji info laan sekusi manitam lim tejo anadu tumadang tepala bahagia namiri te 20 ji da bulan lima hati ga te dopa tino pedah jihma anadu tumadang tepala ba abang te tulunginang ha bahagian belaga te 20 ji da bulan lima pedah jihma anadu tumadang te pelalung jawe belaga pedah lewi te pelalung kebuho belaga te 22 da bulan lima hati ga te da lima tino pedah jihma anadu tumadang tai pelalung tanyit belaga. Jadi mengkelopo ke apido amai nai alang te hakuri-kuri ngavan repelahu mengkeleng ajeleng te tatah ngavan alang aktu tanidi mengkelo hadau ala havane te plesa age klo repelahu mengkelo lang amte anguyo taban tenok lokahi anguyo taban kahum tegu anadu tumadang te pala bahagian miri dahin belaga ala akusi anidi. Kena naji info manitam lim dan kerana aku sengkeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Deli Amera ihatih nenah jadi tu do baya.

Tapi mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dengan menhawang dale. Kita dengar lengun Allah lenemen Beijing tinok lim dah alam matai tavit usan bahut alam dengna si hok tun hak China jarun ujung migu alang lalau di sanai tabah pela 22 laung kelunan dah hente 20 laung laan apa nepade. Jadi ngyo aleput agensi berita Kinhua te 5 Patai Maring rahin tak puji laung laan paan padek ha wilayah pergunungan Hunan ha bahagian belua China. Ha wilayah Guangxi ha selatan China tak pulu laung menglan matai menuji trak kira masuk nerepah mutam alam hungai alang penuh te pedah lebih daun namde. Jadi anan hati kes alang unaloh jadi alang aleput te daun migu di. Okey nanti dengar alang unaloh alang nai men Beijing. Dengar alang bayar loh alang nai men Tokyo tino tanah tegen alang tua 5.7 magnitude deng menoh wilayah kepulauan Amami ha wilayah Kagoshima barat daya Jepun dau ani binusite dahok bara tsunami alang endha usang. Ken hati ni atino pusat tanah tegen anan jadi alang pukul 10:46 minit jihma ha hawang banget pulau wilayah Okinawa dahin dalam nak kio-kio 50 kilometer. Okey nanti dengar alenai men Tokyo. Okey manita meli menenda dua dengar men hawang daleh dan kusi manita meli melevi ani. Dan lahu dengar men hawang daleh dan itam kelenghi te jaka alam piah levi jima. Okey tini aku sang basa pelalau dah membakih ta Miguel Majo men adi. Kena tini hello hello sujihma men Welvis B. Namibia DJ Baun. Selevi men DJ Baun. Dan lahu sayunya dui DJ Baun. Nyingam daleh ini alam 45 di Gri. Okay, lagu telang usan ala kena rosana urai sekenap dijebaun ke bless itam lim. Okay, sekenap manika Miguel lang kusi gayak dau napa julun dau men hawan daleh jaka ane. Dan kerana aku senap pahapan itam lim tek lenghi je lagu pengakaina ihati je lagu ala kena rosana urai ala kuma telang usan.

0: kesihatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
1: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunakan pakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
0: Dato' Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Pos Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian-le-Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Su, saya kena.
1: Okay, masalavi dah mau senglarah mani tamlim dan lau sukna mani tamlim alam pan panji kelih dedo kayan tek jam tam alang ketelok ni we nama kelo bake-bake lente ha kucing serian lunduk bau ngapa lahu me kelo bake-bake lente kelenghi pakai radio online tam repa RTM klik dah hinu sia do lahu mandalo bake-bake tam alang paan ne pejedahik ngejeloh live ha page radio kayan. Okay, selavi mani tamlim dah hin lahu tini aku sengku si ji info pelalau mani tamlim tino ni teji program anak anda na hak miri hati amiri city car free morning anda hak na te 23/5 duman 2026. Jadi manita malang teh hawati mengkeluh hadau tenang keluh peji dah indah na program mani alamat toh mempukul na menjuna ngejihma atau pukul peluji ajuna ngejihma ha miri City Hall Jalan Bandaraya. Bemen ohna te kurukrinaan hadui ala endahna ihati te fun walk te zumba batik te petading upcycle art nurepa te hadui bejuan alang endahna dan lahu te aktiviti menedahnya dan lahu te pelesa ageh lahu. Jadi men kelo alang te hawa teguanan kelo grina dalo anak kelo ka kelo poke dalo ka puido dalo ka tenagri dalo ni tenapa program hati car free morning alang dahana te 23/5 ane. Dahin lahu tini te kuri-kuri alan endhakep ihati man jalan bandaraya te pala jalan Marina Utama su 4.4 kilometer dahin mato endhakep mempukul 6 jihma. Jadi alananan endha buka ngeluak mato nerepangiyah peringkat atang pukul peluji ajunang jihma. Okay, dan naji info menitam lim huina menkelo alang teha pasen ayak miri. Dahilahu hadau taku sembara menitam lim tino temana ihatih batik Sarawak. Nolimna basum batik lo alang enkelo beli atidih enkelo pakenah tegu dahana program ani te 23/5 duman 2026. Kedengkeran aku sengkeri hitam ngelarah jaki ring tek leng hiji lagu ala kena Vita Alvia ihatih Carmilla.

0: saya lebih aku yang agak tak usun men kapung long bomang hadui dagang yang akna hana jual dessert kena kurang tam kandi piah ji atak lah macam sadut nanana arana buko buko ni arana men Filipin lelana buko ni tapi kalau di translate dalam BM ihana kelapa bi daun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia. Halam na te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kan una lah. Matoh na men 2020 pitan, ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad na tanya doi so usi te kenaran income so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadir ku jaga anan so ihak bagi aku resepi yang free dahin katuk aku free jual dagang anana men alam legah nak telok ligit atang kerai ni hendam ligit yang pernah aku jual sebelum ini tek 10 flavor lah rasa yang best seller nak anak nah buko pandan mango creamy sweet corn chocolate jelly coffee jelly dragon fruit jelly honeydew strawberry lychee bandung lychee selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah alam pukul 6 lebih tu nana selalu nak jawab aku nak G flavor tu ah contoh nak G flavor tu ah aku deng nak alam 4 jam tu nan tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah so total container nak selalu nak ateng jatuh 50 container alam masa 6 hingga 7 jam lah Avin itam perlu pengabuko nanti mahing nunan pa men agak-agak yang tak pakai lah.
1: Kuru darah hadang tahan.
0: Okey jawab cara penyimpanan nak sayur ia akan tahan 5 hingga 7 daw lah.
1: 5 atau 7 daw. Yeah. Kira maksudkan yang kira tamat tahan dalam
0: cila.
1: Anam tahun ni
0: selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah tepi pala masjid lah. Sama ada buko pandan ka, mango ka, strawberry lychee ka, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
1: Memang 6 ligit lah. Hino lim kate matan buko ka ni dok, tek ka matan na ha ngaban-ngaban halang ha beka, tia kata na tek matan ha kedai ka. Hino lim ka juan na te.
0: Buat masa ni aku yang tenha booth lah. Jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event aku akan maten heha lah tapi mostly nak aku pakai Facebook lah dah nyam student pia kawan dalo anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami ka jua nani kira dan ha bangsa agama memang lim
1: memang belek lah, lah. Lim belek. Nam ligai tani dia tiada aku nama dia usikan ni mahal na.
0: Aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan alam dua telak daun nan memang aku itu akan take stock lah. Abis aku nak ke home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni belek so ihak kan bara ji kawan ni oh lingan ni ini kutai belek nak so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook so ihak kan akan contact aku lah menhihi kalau ayah ngenap na event ataupun nun-nun party aku tek di na ji buko dakok ha size container na 4 ounce ha. Legah na 2.50 sen ha minimum order na 30 container lah ha untuk apa-apa event lah so kalau dang ilau aku alam Facebook aku cek Agata spelling na AKUICHEQ Agata AGATHA atau kalau dang ilau aku kosong G 4 5 saya saya 4 kosong G bagi aku tangga na mendalok lang bisnes kena never give up kerendah rumputih deh alam nun antam na mang malay lega kenan dahok negatif kedun kentam dia kedun kurin dah kayaan dia tu coba tehonan tu mang inang halaong awi kurin dah halok dike fokus tek perancangan nah fokus tek perancangan kaji pasaran mendalamlah ampayan ika naji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes.
2: Hina Radio K Kayan, Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok.
1: Okay, masalah ini dah mahu senglarah menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenal Christopher Clawing i hati Tavid Lahai. Okay, menitam lima kira malak teh asayak menitolaan ampe pukul 6 lebih tina kuna baras su kena men itam lim ala teh pejidahik darah telok jam anide lelahu su kena menitam lim ala une milih redokayan jadi bakai kelia dengawan itam pehapan haut dau. Okay, ini tuanah segmen PDK ta melevian ni dahi man onin a dalo manua FM Bidayoh pejo anau segmen dalo. Jadi lagu ala maka pelasan tam levian ni aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Olivia Peter i hati nyupe gerita dam. Okay, so lebih dahi nesayung larah men itam lim.

0: Mania di sini.
1: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.

Seksyen Nom Kanun Tanah Sarawak. Nunda Desua Gapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan tajah sewa 2009 ada kerja nyukat tanah pun numpu ke kura lot individu. Neg taruh puru anubran 4 2026 nikan atus mung ribu moin ratus mung rimo lot individu mau berjaya abonyukat melibat kuasan dan nikan atus taruh puru 2,404 hektar ayu dema meh duh ria oboh peruah surat hak tanah hak milik tanah dari buat seksyen semumoy kanun tanah Sarawak. Ia sebut itih dalam sesi Gurung Sina Sen Upis Menteri Sumber Asli Duh Pemasang Bandar Sarawak. Sementara itu, Lembaga Pembangunan Duh Lindungan Tanah LCDA ketubungin penumpu duh pengedia kura pemono projek-projek pemasang bandar bau pusat perkhidmatan duh bori mampu milik. Inuh ngerusuk sekat beranya 200 juta ringgit dan rancangan Malaysia ke semung dua RMK semung dua dan RMK semung taruh ada 254 juta ringgit obongi bonar pakainya ketubu pono projek terlibat. LCDA pun pono ke pemasang bori mampu milik dari buat skim tibas kampung pusat pertumbuhan desa dua bandar baru Sebuyau. Dan RMK semeng taruh nikar 1,250 taruh unit bori mampu milik abang ibonar dan abuh pono pakai sukat beranya 405 juta ringgit. Nganyak nyukong agenda perintah pono inisiatif tenaga dan dapun abuh pibau 500 semeng unit sen bori-bori mampu milik dan munu ria abuh ria ogi sistem tenaga solar dan pakai kos semeng 5 juta ringgit. Sementara itu, semung dua report penilaian impak alam sekitar EIA oboh nilai Lembaga Sumber Asli Duh Habong Torun NREB Negberan 4 Soeti. Nuna ada soal Dato' Amar Awang Tengah, Moi Sena Habongi Bonar sementara 4 oboh turak. NREB pun ponogah taruh 172 pemerhati pasca EIA duh terima robis nikan 1,200 report pemerhati abang torun. Sen dekang inuh 40 kes nya di nunda aturan demo obo duh mo obo dapat duh obo tindakan penguatkuasaan duh tindakan penguatkuasaan obo mit mererah pengeruah kompaun de 20,000 ringgit siri taruh puru anubran 4. NREB pun kita bukah perhati kualiti sobak dan nom-nom sungai de Sarawak ngilusuk program pemantauan kualiti air sungai. Sewak sumi semung moi sungi murid kategori sungi brosi 40 taruh sedang-sedang kois 2 rimuh sungi obo dapat nang kois. Seterusnya, sesi Gurung Sina, Suat Upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri Duh Pelaburan Dau Buah Taban Dau Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Yenang Sarawak Nibona semung duh projek pelaburan domestik kita ketaruh 147.2 juta ringgit dan suku sebungas 2026 bogok senah dan sektor perkhidmatan. Kudu-kudu pelaburan luar negara pun curah dan penilaian awal amatah dan sektor teknologi digital tenaga dedaput obuh pibau duh logistik dan hadapakan ekspor Sarawak mon moih poin di peratus sementara import kurang pri poin 2% dan suku sebungas sawaiti. Pak Sungumunu Sarawak masih rekod robis dagang de sihat yenuh semurimuh poin 6 bilion ringgit. Menteri inu pada bahasa bau, Upis Menteri ini pun ngatur ke sesi libat urus bersama dua persatuan dua Dewan Perniagaan dan 27 anubaran 4 daropas dengan nilai pasas isu global jadi atau tu kura operasi perniagaan. Pemerhati seterusnya pun oboh pono ke dengan ngatur intervensi de robis bersasar. Sementara itu, rimuh ribu priratus taruh berdua usahawan terima penyonang sok program Jom Register Business setakat itu daki nom peruk peratus senah berjaya pikombang dagang.
Nona ada suat Dato' Amar Awang Tengah ngerusuk program ini, usahawan mudah akses kang tawaran kontrak, program pembiayaan doh pasaran dari buat rancangan Malaysia ke semung doh ada 227 juta ringgit mabongin nudu semung 1,746 usahawan dunia dekah ku dagang dan seluruh negeri. Sen pemasang keusahawanan 200 mung pri program pemasang capacity melibat semung 1,400 mung pri usahawan mo oboh pono. Do agi gah mengatur ira nikan 157 program praku do expo ngin utung nudu 4,700 mung pri perusahaan mikro se do sedang-sedang dua masa 220 juta ringgit hasil. Ngirusu inisiatif Sarawak Digital Mall ada 150 dagang tempatan terlibat. Seen semung 2 juta ringgit nilai dagangan kasar GMV sewa sumia. Nilai ekspor industri koyu Sarawak dan suku sebungas sewa itih mun semung peratus kang 564 juta ringgit banding 624 juta ringgit dan tipu ada sama sewa sumia. Dato' Amar Awang Tengah sebut nang inunah ruban pemitia dan takah pasaran global kurang. Pikurang inuh pun mengin pasas nudu prestasi ekspor industri koyu negeri. Jepun sekawatah jagi negara dekat Senboga import koyu desuk Sarawak inuh betul kedua 100 juta ringgit bituna da India da 906 juta ringgit Timur Tengah 70 juta ringgit dua Filipina 20 juta ringgit. Antara produk da buat ekspor ira papan lapis, balak, papan gentian, koyu da oboh geraji, kayu racik, dua kayu pelet. Industri buru pun agak ke ayuh peruang oboh subah da komuniti. Setakat itu, kawasan senyap puruh buruk da Sarawak melibat 5,300 per hektar da komuniti duh entiti komersial. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka pun kakat taruh tapak semayan de Sabal, Tanjung Manis, Dua Kuala Baram, de Tunggang Peruah 450,000 onak binyak puru ni sawa. Udung Dewan Undangan Negeri, oboh ketubuk pakai penggulungan de suat timbalan premier Dato' Amar Douglas Ugah Hembas sen upis Menteri Belanja do Ekonomi Baharu Sarawak inang pinomi de suat Indonesia do Brunei Darussalam kitubu jagin pigora utama aktiviti pinomi. Sementara itu Prebisabau, sementara nama paguh jaringan Torin Jamit nirusu Oran Ayuh Penbolnyo kitubu nyukong aktiviti pinomi motas batana duh antara wilayah. Dan suku sebunga sewaiti pengguna pinomi bertambah 4.5% kang 2.2 juta orang banding dua tipu sama sewa sumia. Dan hal lebih kait sektor pemura sakat nyenang berkembang 2.6% sewa 2025 obo nyukong dak pengeluar dua pemitia ruar lebih tambah jadi potet-potet. Pengeluar nyok sawit mata bertambah 0.1% hasil suap productivity lebih tambah pakai hasil iron buat bau ataupun segar FFB bertambah kang 15.3 tan ni hektar suap sumia banding 24.1 tan ni hektar suap 2024. Kadar perahan nyuak pun bertambah kang 9.5% banding 12.0% sewak sebayuh ini. Dan suku sebungas sewak 2026 pengeluar kelapa sawit kitubu bertambah daki hasil FFB suku tahunan mad 9.2% kang 9.3 ni sewak ni hektar banding dua de 2.6 tan ni hektar dan tipuh de sama sewa 2000
dang tipuh de sama dang sawa 2025. Sementara itu, sektor pembinaan sakat nyenang berkembang 3.4% sen sawa 2025 menyokong da aktiviti kejuruteraan awam de ketubu depa ngerusuk projek infrastruktur de pemasang utama ruas sen aktiviti mimuh tempat re de skawatah mampan. Momentum sektor pembinaan sakat nyenang ketubu tagap sawa iti oboh gerak da pemono projek infrastruktur duh pemasang de ribu rancangan Malaysia ke sementara. Ketubu duh abar berari kang abar demuti pri puru juk kes ngerapas diesel de kira robis ni juta liter betul ke taruh poin juta ringgit buah rekod dang ops tiris 4.0 bersepadu tajah semengnom onubran taruh nuk semengju onubran rimuh teropas. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato Ahmad Nazri Muhammad Hassan sebut nang inuna dekasin bergantung abu rekod sen perperek toke diesel dan mengerapas yenuh 3.0 juta ringgit. 4,792 pemerosa abuh ponu dan seluruh negeri melibat kudu-kudu tangkapan. Operasi abuh ponu dan lokasi dedoras kes dua inuh berlaku dan de abuh puan. Kerota siasatan jurah abuh jurah dan proses bituna da proses tindakan undang-undang de strus tindakan torik. Ari abuh mit kura kiki pihak de terlibat naik de terlibat salah pakai subsidi negara. Ia sebut dan itik tarah roadblock bersepadu de Kuching ngaroma. Dan hal sama 200 peribah sebab dan hal de sama 20,746 kes beranggar dan orang abu report ni tengen Sawak Sumiah dan Sarawak. Bagian siasatan duh penguatkuasaan trafik Sarawak pun puan ke rimuh perju lokasi di seraru kes perangai berakudang dan seluruh negeri. Inunah melibat 20 orang persekutuan, 26 orang negeri, taruh orang pasal duh ni orang boken. Bitunak duinu, pengarah upis pengakut orang doya Sarawak, Nurizan Jili sebut nang rimuh ratus orang anggota abu pait kang seluruh negeri bersambut duh Ops Raya Aidil Adha Duh Ops Gawai 2026. Ops Aidil Adha Tajesen 24 Onuburan Neg Taruh Pruni Onuburan Rimo. Sementara Ops Hari Gawai Suwa 24 Onuburan Rimo Neg Rimo Onuburan Nuam. Antara penumpu utama operasi ialah pemerasa khas bas ekspres dua motor pengangkut ratus dan taruh terminal bas utama inuh Kuching Sibu dua miri. Upis Buma do Pengeramat Malaysia JBPM Sarawak niat suak jawatan dan pasukan khas sebengisi sepenuh sawak 2027. Nunak da suak pengarah JBPM Negeri Jamri Masran inu nganya notu anggota sentiasa dan takah siap sedia duh tungang nurak cabaran demakin berkirut. Nganya nguat aset operasi ada JBPM Sarawak sakat nyenang riak terima 25 unit motor operasi ringan secara berperingkat. Nom sud kalis api pun dan proses perolehan duh sakat nyenang riak obuh berkutung secara berperingkat siri 2027. Semua juta ringgit pun mengubungi bona dan perintah dari buat belanjawan 2026 pakainya jaga dan bikin kuatas bomba meredah de Nikalatus nombor pre unit dan Sarawak. Ia sabut ini tik telah mengukat ngusap masa tikurup birang buran JBPM de Balai Bomba Duh Pengamat Sri Aman. Ni orang nyoba dayung bi umur 54 sawa da semerahan rugi sineke nikan atus 20 juk ribu ringgit rapa sebenipu da skim penipuan kerja sambilan online. Nunda da suap pemangku ketua polis daerah kota Semerahan DSP Barry William
mangsa bisai nyenang abon nipu da ni iklan dang media sosial taje senyong beran taruh teropas. Iklan inu sedia pahutung peribas sebab iklan inu sedia pah nekpat ribu ringgit sen kerja pasang tag dang bokes buak. Mangsa ropas inu buah ngarah da naik kudu-kudu pibayar sen pah pos duit jaminan commission accountant duh kos import. Pad promoi transaksi dan kudu-kudu akaun dedi sama maupun naik dan mangsa antara ni onu beran pad neg semung rimuh onu beran rimuh teropas. Pak sungumunu mangsa de terima onu ni pah da oboh janji. Bitu nak duinu ni report polis maupun file sumia. Kes bernyasat dari bo section 420 kanun keseksaan ruban kerja nipu. Ni orang dari rakyat luar bi umur 24 sawa abot taan da polis de kampung sesok mukah ngaroma ruban abot saka ngida dada nuna de suak ketua polis daerah mukah DSP Muhammad Rizal alias bimrosa gege-gege de kira pukul 7:30 ngarom ira asil suak maklumat abot terima dan bimrosa de bori de daik numura dapat semungpat tiup de ogi kruang kristal de bisai nyenang syabu dang oboh sukan dang wah kutak rukua. Dadah abang rapas irah kira rimuh poin moih 2 gram bata. Suspek irah positif dadah. Kes sebenarnya set tribut section taruh pri A kurungan ni 2 section semung rimuh kurungan ni kurangan A akta dadah berbahaya semung pri rimuh pur 2. Polis pun buka ke kertas siasatan dari buat seksyen nom kurungan ni kurungan C akta immigration sewa semung pri rimuh puruk pri semung pri nom taruh ruban suspek dari dokumen pimonu desah. Suspek de kerja kuri abuh reman 4 onu neg 24 onu buran rimuh iti. Ngan ku ngoma sabar ku parik basa pun-pun sindakan ikan ratus mungni ribu lot individu tanah NCR berjaya abuh nyukat siri taruh puru onu buran pat. Semung duh projek pelaburan domestik abungi bonar dan sukus bungas 2026. Ops tiris 4.0 bersepadu pre-projuk kes ngerapas diesel oboh rekod dan beran taruh neg beran rimo. Demutis Jabal da penyusun da Nur Akila Arbain sua section berita ewam berita eswa ehwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Abi. The segment Ngancang Petik.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa. YFM Gerak Bisama Hari Pasati terhadap bersama-sama kita dengan Agah di nombor 2 drum punya biata sebeno jadi ada peramun adap tengah ragu soar DMD band ngaragu di dan joget ni kabar

Picu nga aga. Peri perju kes serapas diesel di dok anga rebis ni poin juta liter bergataru poin juta ringgit dok rekod drum obstiris 4.0 bersepadu pigruk semeng 6 Mac nek semeng juk Mei adi ripas. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan Kidanang ati ina diskasan bergatung dok rekod sokiang per gereja serapasan ina peri poin 6 juta ringgit. 4,700 mai per 2 pemeriksa dok kenu dini abang reis staden operasiana adi berkait ngakudu-kudu kerja nakap. Raka terik Redok Temit tunduh tedek pihak adi saat subsidi reis. Ikedan sakati tipu operasi era raya bersepadu di Kuching ngarem sengumi. Drum hari di sama 20,746 hari bertemuang raya dog rekod diresati sewa perja. Bagian siasatan kekuat kuasa trafik Sarawak menegah ngatan 50 juk kawasan di seradu jadi hari bertemuang dini abang reis. Adib kait dengan 20 juk jalan persekutuan, 26 jalan negeri, taruh jalan bandaran kat ni eran beken. Bitunda ngana pengarah opis pengakut eran Sarawak Norizan Cili Kidanang, 500 naan anggota meh dog rak dini abang reis pawut ops hari raya Aidil Adha ke ops anu gawai 2026. Ops Aidil Adha pigruk ngan 24 neg 20 Mei ke ops anu gawai pigruk sok 24 Mei neg 5 Jun. Kedak sok penetan operasi anak ina pemeriksa khas bas ekspres ke motor ratus ditaruh terminal bas anak ina Kuching, Sibu, ke Miri. Opis Bomba Kap Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak neten pengisi punuk jawatan yang peraga pasukan khas ngesewa 2020. Pengarah JBPM Sarawak Jamri Masran Kidanang ati yang netu takah penyedia di bergantung samun dapat nura operasi adi deh-deh susah. Yang negap aset operasi JBPM Sarawak cakap terima 25 unit motor operasi SID tunak takah. 6,000 sud nura apui menegah reduksi tunak takah ngesewa 2020. Simeng juta ringgit menegah dog jembenar diribuk belanjawan 2026 yang ngusa kuota sebomba samun 160 per unit di Sarawak. Ikedan sakati tiput kuruk berangburan JBPM di Balai Bomba ke Penyeramat Sri Aman. Nikmaan sindek di Aren di bumbu rimu perpasawat di Samarahan rugi sindek RM127,000 ripas dog nipu skim kerja derem talian. Pemangku Ketua Polis Gedung Samarahan DSP Barry William Kidanang mangsa dog ngakar berani iklan derem media sosial ngamburan March adi ripas. Iklan anak kagah utung neg RM4,000 yen kerja pasang tag. Mangsa ripasana naik 40 mai kari penyebayar ke akaun adi beken-beken diesah ni April nek simeng 5 Mei adi ripas yang penyebayar nimun bayar pos komisyen accountant ke kos import. Sengumana mangsa meting terima tidak utung adi dok janji ke naik report polis meja. Kes dok nyasa diribuk Seksyen 420 Kanun Keseksaan Setegar Nipu. Ninaan dari rakyat separuh isi di bermur 24 sawah dobitan polis di kampung Sesok Mukah ngarum senumi setegar dok saka jua dadah. Penerang sok ketua polis gedung Mukah DSP Muhammad Rizal alias Kidanang operasi dok kenu arung pukul juk setengah senumi pukul juk setengah sengarum asir penerang kak risikan. Asir pemeriksa berdapat semempat tiup ada berisik dengan sirah kristal ada bat 5.2 gram ada dok Sabah nang Syabu ada dok nyukan di drum kutak rukuk. Asir pemeriksa suspek ini positif dadah kak kes dok nyasa tiba seksyen taruh perpri A karung ni kak seksyen semang rimah karung ni karung A akta dadah berbahaya semang peri rimah puru dua. Polis menegah kukak kertas siasatan diribuk Seksyen 6 Karung Dik Karung C Akta Imigresen semangat peri 50 peri 6 peruk taruh setegar suspek dehbian dokumen pimenu adisa. Suspek adi nyerja jadi tukang dog riman tui pat andu neg 24 Mei. Ngengemas segah paribasa pun puuni. Sinek 100,000 lot individu tanah NCR mujur dog ngeket. Simbang dua projek pelaburan domestik dog jembenar ia nesuku sebengas 2026. Obstiris 4.0 bersepadu pre perju kes serapas diesel dog record so much nek Mei. Ati ada gas wai fan bida dog nyusun bada Nur Akila Arbain ke dog nukar ke Pimnyo Biata bada Vic Molorens so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nga nek seramas minu ke salam Malaysia Madani.

Anda ni jangan ragu peraman dari Dr. Pemada Lin Se Ye Si Sama Rami Nyamud Gawai ya. Peraman so peraga-perangan dengan ragu-ragu gawai ya. Dengan nama dengan mut gawai tak ada kedua-kedua tu tinggi dengan tari dekat Pinaban Buran Mei Sawati Sawat 2026. Dengan yang selamat seminggu ke so peraga-perangan. Terima kasih lebih dengan nanti Gip sama KAD YFMB di RGM Kuching. Lepas hati atari dapat sama-sama kita dengan agar discussion dalam pembinyo bukar sadong. Lepas sekah atari pcu hingga info cuaca ngata sama-sama dengan keadaan gaya anutayan anwati info di doksen sejabatan meteorologi Malaysia. Lepas sana pukul mai singarap nimun biasa atagi program menina program cak penuh-penuh bersama dengan penerbit program anak ina Mildred Anin. Lepas program terhadap cuci dengan Praman ada petak dengan ragu-ragu Praman yang sebaik terhadap sama-sama kini dengan agah di Dopruah sepusat Pita Radio Kuala Lumpur pukul Rupri Singarap masih bayar terhadap sama dengan dengan pengaruh demi terhadap sama dengan sopul dalam segmen ngarum power dengan apa dengan terhadap cuci dia Praman ada petak dengan ragu so Chris McKenzie dengan ragu di dan Venalia di YFM BD RTM Kuching.

Silung lagi agak. Peripujuk kes ngerampas diesel, lebih ini juta liter biraga taruh puan juta ringgit timpuh ops tiri 4.0 bersepadu, tagis mengdam anuburan taruh nak semengju anuburan rima. Setiap usaha Persatuan Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan menang, kahi pri puan 6 juta ringgit raga barang dok rampas. 4,700 mahipeduah perasa tunda di seluruh negeri timpuh operasi dengan ihong inya dok dakep. Operasi tunda ada tempat selalu berlaku kes, kertas siasatan masih proses, dok najah bedak tindakan undang-undang. Tindak tegas ira tumit nak pihak terlibat salah guna subsidi negara. Nak pidak antik masa roblok bersepadu de kucing, ngara nak. 20,746 hal bilantak jeran bahas report timpuh sewataya dan negeri ti. Bahagian siasatan dengan penguatkuasaan trafik Sarawak kenal pasti 50 jeran bahas selalu berlaku hal bilantak di seluruh negeri. 20 jeran persekutuan, 26 jeran negeri, taruh jeran bandar dengan ini jeran beken. Pengarah Opis Pengangkut Jeran Sarawak, Norizan Jili menang, 500 anggota pigerak nek seluruh negeri berendu Ops Anduraya Aidil Adha dengan Ops Andugawai 2026. Ops Aidil Adha tagih 24 nek tarapundi anuburan rimah dengan Ops Andugawai masu 24 anuburan rimah nek rimah anuburan 6. Operasi ira perasa bas ekspres dengan muto tambang ratus dan terminal bas Kuching sibu dengan miri. Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak harap ngisi semua jawatan pasukan khas nek sewak 2027. Pengarah JBPM Negeri Jamri Masran menang. Tinan jamin penyedia anggota serta dapat ngilise penyusah operasi makin kompleks. JPBM Sarawak jangka terima taruh perima unit muta operasi ringan secara berperingkat. 6,000 sud kalis api masih proses birih, jangka jugon secara berperingkat nek sewak 2027. Semahang juta ringgit lulus perintah derungan belanjawan 2026, tinan kia kuatas bomba, piberat 163 unit di Sarawak. Nak pidak antik, timpuh perhimpunan bulanan JBLM di Balai Bomba dengan Penyelamat Sri Aman. Ini orang suri rumah biumum rimah pempat sewak dan semarahan rugi sindik RM127,000 rimpas dok tipu skim kerja sambilan online. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan, DSP Barry William menang, mangsa tebuk iklan di media sosial masu pengan buran taruh dan merimpas. Iklan sedia upah nek RM4,000, kerja masang tek dan getah rambut. Mangsa nancak maya ungkos pos, wang jaminan, komisen akuntan dengan kos import. 4 promahi transaksi di akaun mangsa masu indi anubra 4 nek semerima anubra 5. Mangsa anyap terima upah nengunah report polis andu nyendun. Kes nyasat derungan seksyen 420 Kanun Keseksaan sebab nipu. Indi urang dari inya masu binua sepak bi umur 24 sewak dok tahan polis de kampung Sesok Mukah ngaruna dapat nyua dadah. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias menang. Polis ngunah perasa pukul 7:30 minit hasil maklumat dengan risikan. Perasa ada ini ramin anyap nombor, naput semengpat tiup pirabih syabu, dok sukan abih kutak ruko. Kahi dadah rampas rimuh puan mahi 2 gram. Suspek positif dadah. Kes nyasat derungan seksyen taruh pupri EA, kurungan ini dengan seksyen semerima kurungan ini kurungan A akta dadah bahaya semprii rimah pedua. Polis pun muka kertas siasatan derungan seksyen 6 kurungan ini kurungan C akta immigration semprii rimah pupri stroke 60 taruh ngin suspek anyap permit kerja.
Suspek kerja kontrak dok tahan reman 4 andu, nek 24 andu buran rema. Tinan kumangan aga. Seratus mengnik ribu lot individu tanah NCR mesukat setaka taruh peru andu buran 4. Semengduh projek pelaburan domestik lulus suku Sibunga sewak 2026. Peripujuk kes mirampas diesel ancah buran taruh nek buran rima, timpuh ops tiris 4.0 bersepadu. Keti agah lambat tenu susun bedak Nur Akila Arbain masu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching dengan sinalin menan senap bedaya bedak Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.

Ragu Brahman dari Dr. Wan pada Ika Saiful ngaragu di dana ba lambat mari ikuwaniya permesau program PC dengan adik bestia bersama ke di WFM BDA RTM Kuching. Selamat ngaram terus so program perangan aku nega mari nanti jahat dia atas sama-sama dengan keadaan gayaan huta info Dr. Enso Jabatan Meteorologi Malaysia itu semang 2 jam ya seluruh negeri Sarawak di pekat kuasa so pukul 4 sing ngomi anu hati 20 Mei 2026 ya nasminu anu hati ajak duri kejah tengah hujan di kedap-kedapat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, di Limbang, mating hujan jaka di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betonga, di Sarike. Kena ngaruh mati ya, jaka agi hujan di kedap-kedapat di Kapit, Bintulu, Miring, di Limbang, mating hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Ngadi, Mukah. Agda Raut, Gerumah Bigatung, 0.5, nak di 0.0 meter, sebab poso timur laut, raju 920 km sejam. Suhu pun kata kaparas 20 tahun dan getaruh perupat darjah Celsius saat ini beringan ya. Dan gaya nota yang nanduati info di doksan Sejabatan Meteorologi Malaysia itu semang 2 jam yang seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa sobat perupat sing ngumi andu anuati 26 Mei 2026 ngeringin selamat seminu ke sobat perengar bisingan di bestiam yang station WFM dia selamat perangan terdiri dengan Tanurul Latika kemudian during the best selamat seminu studio DJ Bertegas selamat seminu ke terus suap dengan tim Persatuan Pembina Seni Music Bidaya Kuching Mitya Dagus Rahman Nugawai So Jackson Boson Seni Nangya terima kasih Tudu Durin Gubes Gunakan selamat seminggu ke Tudu Charlie Chung Tizan Live Selamat Ngomi DJ Lala Dua so program pengajit geng-geng awal Hari ngajit program ya Salam so Kuching Seni Nang Mitya Ragu berjanji Dua jobong Di tujuh Tudu so program Barang geng-geng awal Seni Nang Selamat ngaram ke Tudu Rachel Merikan Selamat menu DJ Lala Selamat Nugawai ni Advance Tudu so program Berdengar Adi kenal adepku Saya berangan mujur Maju dalam so program Kerja pengenai Salam manis Nga damai Serus aku di Siburan Seni Nang Terima kasih ya Dengan Rachel Merikan Gunakan Ingin juga selamat seminu terus dengan Tanurul Latika. Selamat minum di Jelala Pinkabing Wi-Fi MBD Harap kita semua saya terasa dan nanti Salam manis masuk JB Kewana ya Minta ragu tak terbelalang Masuk tiburan hudan kan Dan menghibur kita semua Ya terima kasih Nurul Atika Kuna ke Hai Selamat ngaram ke Tudu Dev and Job Kuna ke Jenny Lelon Giga usah mengata DJ Selamat petugas Senina Terima kasih Jenny Kuna ke Lati Jeman Terima kasih ya Giga bersama ke ngata di Wi-Fi MBD ya Ingin juga selamat Peraman terdiri dengan tak Zimir Raj Kemudian ke Johnny Oni Namun biasa Minta ragu juga Naju ikan Kuan ya Terus tuju Terus so Peraga Beraso Komuniti kampung Tesek Kurang dengan Tesek Mawang Naga Fabian M Dengan Palan ada kampung Pagi Tajun Dengan so Peraga Degi Kelingah Wifi MBD Terima kasih Fabian M Kemudian ke Selamat seminu ke Terus Anit Anit Anit Anit Selamat seminu ke Terus Elizabeth Joen Ada minta ragu Joen Naju ikan lagi ya Kemudian ke Derek Ase Dengan Selamat bertugas Terus DJ bertugas Senang Anak-anak Perdingan ya Kena so punya pesan Nanti so perdingan Tadi kita dapat Daripada Adik kita dapat Di WFM video Yang Anuati Andu Taruh 26 Mei 2026 Bisa bang aku Jawab bertugas DJ Lala Ngena cat dengan Tapi jawab Pramana Dapat tangan Raga Pramana Dari Dr. Ban Udah Jackson Boson Adrian Bobby Rel Los Solo Nga Ror Les Solo Kasi DYFM video RTM Kuching

Raga Brahman nadi so wooden gun attack trau bila lang from so praga bisik ngan nadi Imran Mien Station YFM Media RTM Kuching. Ai kuna ga seminggu di jaya tadi kedinga ni dengan info pun ke agak ya berkait dengan kes nipu derma talia nadi berlaku duduk di an sinda ya. Adi berburu 54 sawa so semarahan adi rugi sindak RM127,000 terlepas dong nipu skim kerja derma talian. Ngenapi mangku ketua polis gedung kota Semarahan DSP Barry William kita nang mangsa dong ngakar bedak ni iklan derma media sosial ngaburan match adi ripas iklan nak kagak utung dek RM4,000 ia nak kerja pasang tek mangsa ripas nenai 40 mai kari punya bayar ya ke akaun adi beken-beken desa di April nak semerima ngaburan media ripas ia nak punya bayar nyamun bayar pos komisyen akaunter nak kos import asung mana mangsa penting terima tada utung di dong janji kak na report polis anu mijah kes mandi nanti endoknya sa dibawa section 420 kanun keseksaan setegar nipu ngana ia dengan kena imadinati dia dengan media sosial ngan ada berbisik dia nombor dengan tak kena ianya jiruh kerja ya. Namanya sudah bisa ya ngah terdetek iklan revisi iklan di dogna di media sosial. Mesti nah di sekadar modus operandi sindiket itu dah bertanggung jawab ngah nipu mangsa. Karena namanya sudah ada tak jadi mangsa scam. Pada pertarungan dari pas bekerja singar. Terima kasih untuk sobra keberangan dari bestia Mian Station WiFi MBD. Ngah nak cak dengan tapi cuma ada tak ngah di tengah ragu gawai. So pretty Nina, aku ngucap selamat anu gawai.

Anda di Jara Gebrama anak di Dr. Pamela Rick Anderson. Sepati yang bungai jarau ni tengah ragu kawai. Ya, ngapa masa program Gebrama anak di Bapak Setia bersama di WFM Video RTM Kuching. Saya guna ke hari ringan ya, Abrama hingga Hari Raya Aidil Adha dengan Rubah Sekawai 2026. Ayah dapat masa praga. 500 nan anggota di Dograk di Nebong Reis di Renai pemeriksa ya, hadirin pemeriksa khas Brahma nga Ops gawai nga Ops Senubas Raya Aidil Adha sewak 2026. Ingana ati ini berkait dengan 27 jalan persekutuan, 26 jalan negeri nga taruh jalan bandaran Kandi Ran Adi Beket namai. Kami tengah ya berandu lagi ada kes bertimbung jadi dini abong reis. Ingana sama-sama jaga penyemat sopra gaya lebih sian dengan di Driba Muto dia bawa untuk kar, dia bawa untuk sikar, banyak raju-raju. Nah, itu nak atur seramat. Dia dah menetap isai api menutup.

Ragu duet adi Dr. Banu dan Fabian M bersama dengan BV Joget Nanju Ikan Perman So Peragaan Rebisingan adi Westia bersama ke di WFMB di RTM Kuching kemudian gaya na Perman So Peragaan permohonan bau ngarai yuan yang kelayakan STR Fasa Taruh tekuka nek semang rimah na bulan Jun sewa 2026 ngana yang semakan ngak kemas kini permohonan berengan bisa layari bantuan tunai .hasil.gov.my dengan aku nak kah ya nak pihak sopra gaya semang rimah bilion ringgit dok peruntuk yang STR ngasara sewaktu sewa 2026 ngamai poin taruh juta penerima STR adi seena manfaat so STR hati apuan kah sara bulanan nanti pikiru so sewa 2026 dengan nak ya ya dengan nak kedai ada helaya dengan bisa naik permohonan bau ngarayuan yang kelayakan STR Fasa Taruh ada di Koka Andek Semarima pada bulan Jun 2026. Mari nanti berdengar jam tadi studio teman tajuk minat apa asa pukul mai singar mata dengan Siti bersama ngata di awal Facebook yang semangat harap di dengan tamis Sina Marina sebab ngumi di jelala harap senang harap sihat senang dua ramai selalu ya terima kasih Miss Sina Marina. Ingin ke semangat harap di Durin Gubes kemana ke di Desus Panis selamat ngeminu di Jelala Senai terima kasih selamat ingin harap terus dengan Teh Alfred Lemet Peter Kilan aku nak ke Ji Chun Foh terima kasih Ji Chun Foh ya lagi bersama dengan tadi WiFi MBD RTM Kuching kemana ke selamat harap ke di Bonnie Chapet lagi bersama dengan tak ngermati selamat harap ke di Wellington MI selamat ngeminu DJ sama semua pengkeping setiap radio WiFi MBD terima kasih Wellington selamat harap di Dublin K Baca Mitek putar lagu gawai ya bergerak lagu-lagu gawai di Meruk Sedah yang soprag ya seorang ngaram ke di Vincent Tagau di Kiong Lifindi lagi bersama ngatak ngaram mati ya seorang ngaram ke di Jackson Ritan seorang Andu Kerem keseluruhan berdapat lagi di soprag berapa dengar WiFi Media salam terus soprag berapa geng-geng awah geng-geng BPSMBK salam manis ngedamai selalu so mambung penderisan senang ya terima kasih Jackson Ritan kena keseluruhan ngaram ke di James Pengiran di Son Henry aku nak ke Donny Lim terima kasih Donny Lim lagi bersama di WiFi MPD ya seorang ngaram ke duduk di dengan Tapol Korek lagi bersama ngata ngaram mati so terbeduk ya dengan Tapol Korek aku nak ke Rosin Gunyau lagi bersama ngata ya minta ragu jobang Seliza Suzina Serena terima kasih Rosin Gunyau seorang ngaram ke di Henry Bali minta ragu Kawia saan geng-geng awah fan club semua Grenas dua pingojit WiFi MPD ya terima kasih ada so program perangan ya Rewisingan di Hebat Bestia Mian Station WiFi MBD RTM Kuching Preminat Rapasa Pukul Mai Sengarang Mata Pucuk Dengan Prama Nadab Tak Ngaragu Gawai So Wilson Mac Ngaragu Dan Seramat Nuk Gawai So Kie okay.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Ha, atau nosak dia beli juang. Tahu setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mokilo tong ido gemtungang.
3: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Muh le motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa kut cukupnya monap me.
2: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pripro limo ku. Aduh, muh obuak tiak. Takut ku nyam IC model yo.
3: Tidak boleh sekejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh.
2: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Deh patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

Ada di jalan gubra mana di doktor bahan berda email Hamlin dengan Fiona dengan ragu di dan kumang bidia bermensau praga habis ingat di bestia bersama ke di wifi bidia RTM Kuching. Eh, guna ke peringan yang lebih bansau pergi ya. Dengan nus pagi. Ini na 20 ni, anu bulan Mei 2026, jambatan Batang Lupar ni. Ini na jambatan di Skarsen Embu merentasi sungai di Malaysia. Di kuka yang dek ratus, ya, pergi ruk se anu pagi. Acara pra pembukaan, ya, cakap redok ngatur beda gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, ngapukul taruh singumi anu anu pagi. Ingat lokasi majlis ini di sindek ngasebuyau dengan jambatan Sebuyau ya tu nak so jadual rasmi ya, di dog terima pada utusan Sarawak ugah bersama dengan Radi Beken re berkonvoi merentasi jambatan dari Embu 4.5 kilometer anda ingin drum sidang Dewan Negeri Negeri Dun Anwati Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Jarikan Openg menyifatkan sengkirinang pembukaan jambatan anda ini di sok detik bersejarah di Sebuyau dengan IKI jimatan nanti rakyat daripada Maat Kapong udah beramah dengan penyirami Anuraya Aji dengan Andu Gawai. Ingat kamu dah yang Pewan Sob lagi ya. Hengat kukai jimatan Batang Lupar ni ati perkhidmatan Ferry Triso re ripuan ke nga andu rima ati. Ini operasi feri ya retama tengah 22 anu bulan Mei. Ingat ne hati ina dapat tak nang dapat ada beda pimenu rebis udah seramat ngaraju ya ngarbis selesa ke hati ina info terus sopra berkait dengan jambatan Batang Lupar ni ya. Adil itu kak yang dek ratus pikiru seonus pagi derpeni anu bulan Mei 2026. Dua puluh preminar pasal pukul Mai Singarab dengan sama ngarab. Terima kasih. Lebih si diengan di kip sama ke di YFM Bidia RTM Kuching. Berengan di anu beruman selamat beruman terus so berengan. Aku nak kajian dengan sahabat kenang mari nanti kedai anu pihak-pihak sambil keringah ke. Terima kasih terus so berengan ya. Harap so berengan pecuk peraman bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching. Jangan dinata pecuk ni peraman ada petang ragu peraman tadi Dr. Bahan daripada Antonios Pochi ngeragu di dana surga on ke CDFM Media RTM Kuching.

Ragu gawai di Dr. Bahan berada Stensa Steven. Anda bahas gawai permeso program bisingan dari bestia bersama KD Wi-Fi Media sama dengan Ramga Tudu dengan Tan Lawrence Mike. Lagi dengan bersama dengan Tan Ngaramati Asrama Tengancang Petuk DJ dengan para geng-geng PPSMB dengan peminat setia radio Wi-Fi Media Selina. Sama dengan Ramga Tudu Kawi Kurus dengan terus program berada dengan Tan di berkena tinggi bersama dengan Tan di awal Facebook YFM Media RTM Kuching. Madinah di 40 ni minat depan sepukul Mai Singarup ya. Yang dengan negara imedinati di anak kerja selamat nora kerja pengenai dengan dikit berangkaian dengan adik bersama KD YFM Media Medinati harap kesul perengan adara membuat senang nora sopra kerja pengenai dengan mujur. Dengan teteran masa tetap cuy dengan peraman adep tak dengan ragu peraman sepi spin timangan muda yang kumang di YFM Media RTM Kuching.

Rangga Praman Nadi Dr. Mama dan Liza Suzina yang Rangga dan Joba Nga Praman Sopra Kira Bisingan Nadi Bestia bersama KDY Fan Video RTM Kuching. Dengan pukul peris ngara menteri dapat sama-sama kita dengan agas ngara mudi dau perwaso pusar berita radio Kuala Lumpur. Lepas segah terip cuy dengan bersama ngah pengarut medium segmen ngara pawan tak ia dengar mati ngara mudi taruh 26 Mei 2026. Ngana berdengan kau senak tidak wajib bersama. Lebih dapat ingat tanda bukan nuku bertegas ragu diskus dengan Roman Sopra ragu Sir Robin July joget gereji bibate dua hasbena ragu Praman adi doktor bana habda Sandra Sudiran di members sendi dengar aku gawai ada dan andu gawai tak bidapo dari YFM Media RTM Kuching. Sama ngarum, bye bye.

0: Flotila JSF 2.0 telah dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
1: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia, termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
2: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation perdana institusi pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
3: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pematauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pagi Sarah Bisama dan YFM dia ada Bisama dan segmen dengan Pawan lagu Pibur Desen Tonius Poji nanti Seraru Gaon ini okay. Jadi apa dengan Seraru Sarura Rami walaupun dan Arum Dukut IT boga aku bisa nang ingan de sopa ni ha de meh area guring ke tiak detun omokingan ataupun memik bataringan nunu beus ke ni ke pak aku harap nang ingan de sopak ni terus sejak on radio ingan daki-daki sejak ingan nogi dan ngarom de kota iti bisama dua ku DJ Philo dan ngarom iti dan segmen ngarom poin negara kursmeng dua turap ngarom ngarom safam ni kosong nom poin ni de bandaraya Kuching dua FM ni kosong ni poin ju de kosan serian dapat gengoji pakai aplikasi RTM Click ataupun website rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih ni diingat ya de sama-sama bibur bisama bukan sija jam de kodai ti patinuga tansen pekuno ngumi jaya ga negra adin. Okey, terima kasih ayu nudu so de pingan dogi ngaji siaran kai dan aromi ti di aku ran da inga viewer dia dua lagu viewer ti ada ngaji lagu gawai dia Fair Edmund atau lagu gawai ya.

Okey, lagu Pimur lagu ada macam ada Mackie, Smargu dan Steady. Oh my God, ya. Tepat tu pukul peri setengah setengah rumah. Dia sama dia ngejit lagu The Stirs. Lagu gawai, guys. So, boga artis BTS. Sen Jackson Boston, Adrian Bobby. Dua boga lagi. Nanya artis-artis terbuken. Ada suak beragu dan lagu Rami Anu Gawai. Okay, selamat ngojit tapi sama dua koi dan wifi dia dan ngarom ini segmen ngarom pawan dan pukul semangat dua turap ngarom.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanaka i.
2: Sabukur peringarom, next mendua terang ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Okey, lagu Bieber, lagu gawai gah de obo pasang ada ngaromiti lagu de betapa ada Dexter Nasron, betapa ada Melvia Gregory, dua kumpulan Fly High, tong lagu de la la la gawai. Okey, lagu gawai, anu gawai pun meriana ketia anu iti 20 anu buran, kira kurang sen, kira enang semengonu, semengrobionu lagi. Okay, ada lihat nyamut untuk gawai dari anda gitu dalam sawah 2026 ku bisa nak boga program the jurah mengatur antara bitaning dan kumang bitaning dan sangon kumang iban keligit orang ulu dua boga lagi lah the jurah mengatur biasa saat ngojit bulan rima ke bulan empat ke memang murid sinek lihat bulan gawai memang lagi boga pengatur aktiviti-aktiviti bersambut dua bitotek kedua anu gawai dari anda kita tia. Okay, anu ni sejak aktiviti ataupun program de ingan suat libat dange harap nangso amuju abu nai dua nai dengan otin terami sama-sama depte denangnya masyarakat Dayak de nyambut anu gawai bukan sejak Dayak patinuga bersama-sama hata bikusi pingrami ti dua kaum ataupun bangsa de boken dogi dang Sarawak. Okay, jadi nudusa de bingan jata bibur dia sebaik bukul semua ngarom dan kita mungkin semua titik atri sama ngojit abar sengarum dan wifi beria ni lagu dia dan ngunci cinta okey ngunci cinta lagu dapat pada Chris dan Gun bersama dua Alan Kayan ni buat tetangga rumah titik dan saya kemen dengan rumah poet dan semua dua terap ngarum.

22-22 pertaru sawak sebab jikan cartridge vape de ogi dadah basa ganja. Dang ni penerang Ketua Polis Suata Sri K, Superintendent Aswandi Anis nang, suspek ko bertakap selepas polis perasa ni mutoka sedan de orang nyelong bypass kira pukul 2 ngumi sumia. Polis mendapat semengju paket songet de ogi cartridge vape dogi piin bisanya nang dadah basa ganja bat 42.5 gram. So dua suspek kebotoban ke pun opis bagian siasatan jenayah narkotik Sri K sedang penyiasat tribo seksyen tarpupri A kurungan ni akta dadah berbahaya semengpri 52. Dan muti sejabar WFM di debu nyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua penukar Kang Sinabau da Josh Martin sen seksyen berita awas masa RTM Kuching. Selamat ngarum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Atin jatuh sama-sama dia ngajit program Merintah Abau.
1: Hai, selamat pagi hari. Selamat pagi pun kita ada ngerti tapi program Rentak Bau. Okey, jadi dengar ti ada aku duh kudu lagu bau. Ada irat tabanku. Ah, tinggal kita sama-sama habis hibur. Ada ngara anu taro city. Okey, jadi kita nagih dengan lagu penghibur kita dengar ti. Lagu international ataupun lagu bahasa Inggeris. Masuk penyanyi Ray dengan lagu Where the Hell is My Husband. Najah dengan Alex Warren dengan lagu Ordinary dengan Benson Boone, Beauty Things.

anda mati dah taruh dengan lagu bahasa Inggeris kita. Kali ini kita mabar nek Indonesia. Kali ini lagu Indonesia daerah tabanku. Senci lagu masuk cakrahan dengan lagu Kekasih Bayangan. Najah dengan kumpulan 420 Manggu dengan lagu masuk kumpulan Batas Senja Kita Usahakan Lagi.

Sana mati nak taruh lagi dengan lagu Databanku Masuk Negara Indonesia Kali City. Okey, kali ini kita balik ke Malaysia. Ada taruh dengan lagu Bahasa Melayu. Ada erat Dr. Banku dengar reti. Dari program Rentak Bau Pakai Sebois N. Aku Yiken, Anika Gah, Bala. Pikaping kita dengar reti. Aku harap semua bila kita awas, terasen dengan terus. Bisa mengambil program Rentak Bau kita dengar reti. Okey. Bagi bala kita ada tengah berehat, selamat berehat. Bagi bala kita tengah kerja, akikik mah kita kerja dengan reti. Sambil-sambil kita kerja, sambil-sambil kita berhibur, berperindang, bisa mengenami dari program Rentak Bau kita. Okey, lagu dah seterusnya tabanku dengan reti. Esensi lagu masuk Datuk Sri Siti Nurhaliza. The biduet bersama dengan Ade Govinda. Dengan lagu Menamakanmu Cinta. Seterusnya lagu ada penyanyi nah berasal masa Kuching Sarawak, Sence Hafiz Suib dengan lagu Terus Bersinar. Dengan kaliti masa Black Hanifah, lagu berkenaan Hijab Rindu.

Okey, seterusnya kita rangkapi dengan lagu Iban. Okey, lagu Iban teman pengerti ada taruh dengan lagu Iban Senche. Lagu masa Christopher Willy dengan lagu berkenaan Ngarap. Lepas N, kita rabi hibur bersama dengan Van Calvin Nipuh Nganti Kuana dengan ripas N, Melissa Francis Pengrindu Ku Diperjuang.

Okey lah, kami berlagi dengan teman Dalin saya, si sama Rami yang menggau ya. Jadi, tweet lagi ya, dari sama-sama nyamu. Ya, jadi, si Bayu ni dia, teman sama dengan Oji, the program Rentak Bau, bersama dua penerbita Linda Jagem, dan Ngarom Iti, Ngarom Onu Taru, dan Iti 20 Anubrari, dan Sawan 2020, dan Ngarom Onu Taru, kalau biasa, teman sama dengan Oji, program hiburan, yaitu Rentak Bau. Jadi, dan Ngarom-Ngarom, dua kan pun yang dapat dengan Oji, lagu-lagu hiburan dan program dogi berpuluh ada penerbit-penerbit dia sama-sama ya nanya ngibur ingam pakai lagu-lagu hibur bukan sejak lagu-lagu bidi ya pati nega lagu-lagu The Boken lagu putih sagi lagu kiri yang giga lagu-lagu The Boken pun lagi ya ok dan kerana bidi atau kita buat segmen dengan Pawan dia nudu ingat dengan Romiti. Terima kasih Ayu sebab tersedia bersama dengan Romiti. Hama mata seningan de mungkin jam tu kedai ti hagi shift singa Rom kanika sama rote ya. Okay, dia nang ingat terus naik kerja ingat naik kerja dengan Muju shift singa Rom tetap kerja agaknya nangga jaga kesihatan ingat semua ran kira nang ran rehat kau ni ke ambil masa ngat tiria boga tak ada masih lagi bertugas dan jam de kau dah iti jadi harap nang suat de pingan dan kataan pagu-pagu sija dua terus bersama de kau dan YFM dia sobat lepas buku sundu tiria pun masih hega tak dan siaran dan YFM dia pas siaran tak dan otomasi buku sundu nak pukul 9 pagi dia ya hingga dapat ngajut lagu-lagu pibur secara non-stop kusung dua hendak kerap pukul 9 pagi agak bersama dia dua The Seal bersama Dora Yukurnia Margaret dan tetap bersama tetap bersama di kuih dati ya nama FM di FM di 0.5 di Bandaraya Kuching.

0: dengan Nadine bersama Dr. Koi dalam segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit Koi dan RTM Klik, dengan live FB, YFM, BDF.

mak bi kerat banyak ya ha. So apa tu masih lagi ngaji lagu-lagu pure. Ada lagi kira 20 minit lagi si bayu tu kaku segmen tu dengan Robiti segmen dengan Robowen. Walaupun denangnya boga lagi kerajaan dengan Robiti ataupun masih lagi kajen kajen-kajen botol yang berus ketika ginya kadang-kadang jam tu kedai ti mungkin jaya membus ngati dia ropas paris untuk kopas kerja nekebori ropas mamu main nak gibus ngati dia mokok ino ponai mokat lagi mokat memang botol memang jerasit dia bus ya sama bus lagi itu ngarap bukan itu the ogi atau the masih lagi scroll kau ngam media sosial ingan scroll kau ngam lagu-lagu ke dan aplikasi dogi dan phone ingan ataupun the masih lagi setia bersama tu kau dati dan wifi media terima kasih nanti ingan ada sama-sama ngocit lagu-lagu pure dan segmen ngam poin dogi kusidia khas nudu sosial dengan ya Eliza Sezina pada ingan desai job ngarap media job nuduknya ada jua ke ataupun nuduk onion ni saja kisah-kisah de oma ke ada dak ingat nateng parik dengan Romiti jobeng nuduknya ada mertukan dunia kenika lagu itu hasil nuduk suatu minyan lagu desain Eliza Sezina lagu dan jobeng.

Okey, lagu Pimbor, lagu dan bersama anda Chris Patih. Terima kasih dan mengenangmu. Dan dua orang pasti dia. Dan bagi semua dua tengah ngarum. Yang lapan ngaji siaran koi dan segmen semua dua nom. Nekta swagi, okey. Lagu-lagu Pimbor khas nudu suatu pinggan. Lagu Pimbor, lepio bawa suaku khas nudu ingan Fernando Edmundo Damunano.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik urang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dia dah susah.
0: Nene. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh keeping. Rumah mu dah nyaga ge.
3: Duh. Aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pasal tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasal malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak bigiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Bayi puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: Asih-asih kanya ada kai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesedia tong uras puli da sungi na matat nuras.
1: Ani de kuan mungan, puli da daruh.
0: Tebek mo da si Joseph na. Mani nguna kerja da mung siet. Mungani di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Edna. Bekun main bahas tong uras sedia. Perintah da simpang ngai. Polis sungi ti dapat tanuras. Mene-mene menamati kengkai bipikir, kengkai guna namati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi. Akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat keraja kam tibeha.
2: Adep lagi anak inya ba nyalah keraja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beken adanya beus da sungi. Ngan sungamin ninya mata nuras da sungi. Asat ka?
1: Kai cemu si Ed beha. Kan semeng orang mau ngakam ti ya. Mata nuras da sungi. Bera sungi kita mau puno, mau badek sungi kita ti ya.
2: Nyana amu yuh inya ada kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang. Beken nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir
0: mena menasat kerja kam tibeha
2: jaji mengani da ye manih ne puli ne panai asat
1: si Edma perintah sedia tong uras tinan inyanyi ni uras puli ya kam matan uras de sungi
0: puan kam be uras mung tima dengan cakikat ubo de sungi ti
2: nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dah maanekan. Kini ada babar nyarin dan nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin seen dah ngubok ikan dah kini dua ti dah nubuh sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama ada kaimpuan kayu munti.
3: Jinaga mah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.
0: Amudamu memang amu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
4: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mungti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenu-nenu bangam mudamu. Tiani bukunas bakol mudamu.
4: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe mengani murap puan kayu rap paham kayu mudamu memang sengaja ngelawan ratus anyap ne beket ne mengani bamuran abas minan bakol mudamu
4: amura megalawan kah boleh kena mura iti pun boleh mah nyana si barang barak ngemudamu
0: anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruh mani pulih mu menang aku ramagau lawan amu mikir aku tetrawa ya begati bo
5: mani kini dua pulih rak bidaruh mengdamu ti beken je gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani je
4: amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kini ngaban buko dengan sangkol pulih namun tu tebang amti ngaban bakol
4: tidak nani nege-negenya na ira ka geti bo
5: amu pun salah lagi wang adep kai puan si keninya tiap kali nya ngaba ngudung ngega amu mina wanginya ngudung pasar skim ira na de gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti na.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingibur ingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

Ish, nasib seput break. Kemaya kat teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang i taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai i dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu teh saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana, bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urah mu, lakitnya. Dia mu drift terus marah tekang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sinok seposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: Nggak, nggak. Aku lihat subah si dah, jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mui ti tek ni nang, dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Teja. Blub. Teja, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian boboknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, penuh katakani je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: besi sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atun sampai dia beton.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, nastong onak kobok mokat ujang.
3: Jak mai otok bipantun, tiap sewak mesti ya brumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap unuduh so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Mei 05.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatrimohas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

doa ganan tanpa amang, tanpa anak dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendeg perintah kam, jaji kerana kam di dunia mula sorga. Jugod kami tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengami ngampun nyarap salang kami. Abang ngaban kami nak pencuba, tak peluah mi sop mi ek, serapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendeg setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Di kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi dengan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api yang kerja, beda-beda-api yang menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bahkan menyungka akam Tuhan, adu-adu muat nami, jinaga nami, senami kaido pencoba. Baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan nami, dan mudik dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus. Adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa. Terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam. Dan mengintu nyaga kami dan bingari. Dalam bakat beus, rati guru guna kerja kami. Pituhun Roh Kudus kam Tuhan. Cina ada dunguan kami, ngajar kami, nyaga kami. Masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senami macam maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jadi penegap jadi penyaga baik dan ini tu nami nami ti guru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan tu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus, dan dia penuh bawa sami, dan nyilamat, dan dibawa sami, segala pencuba, nintu jenaga kami, masuk puun dan uti, sampai tuk kami anu, dan dalam pemudik. Dan kuasa Roh Kudus akam, adu-adu, misik, ngresi kami, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasih akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu nyaga kita, setiap mendek, setuhai, tuhai. Amin.

0: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Pukul 6.30 isan-isan. Jimatan Batang Lupa Rendi Dokuka Anuati Perkhidmatan Feri Triso Detia Do Pekai. Sarawak Pederas Ekonomi Kitaran Sepok Jadi Sumber Tenaga. Tanjung Embang Rek Jadi Kawasan Perkembang Strategik Ribau Sarawak. Selamat isan-isan bersama aku Marceline Gansi. Terima kasih so YFM Media. Madin Tengnegah Piguru nga report Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Adi Ripuat Nasingumi Anu Mijah Jimatan Batang Lupa Rendi di Sebuyau Dokuka Anu Ati Adi jadi indik-indik sejarah terum penyekembang infrastruktur Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kita Adnang penyekuka jimatan anu retaban senang ka rakyat yen meri ka kampung bipaut nga Andu Raya Aidil Adha nga Andu Gawai ka Detia Kajen Ferry. Ayah di menegah Menteri Peranja nga Ekonomi Bau Kita Adnang jimatan adi ambu 4.5 km anu ina jimatan sungi adi sekasan ambu di Malaysia ka operasi Ferry Triso Re Ripuan. Penyekembang infrastruktur PGU jadi atak penyekembang Sarawak ngapi mansang projek arat nga jimatan adirek katuh menjawit aran raya saman kakat ekonomi rais. Student pinetap atur pimansang Malaysia Adi Semendua RMK Semendua Berita Sarawak mengenai 20 jimatan baga saman arat so program kesaling hubungan rangkaian jalan pesisir nga jalan utama kedua. So kiangana simang jimatan berkemas kak dapat dapakai kak mai dingin jaga kemas ngan tebun sewaati. Sarawak Alun Subai nukar sepok jadi peluang ekonomi seberang masam inisiatif diribu agenda ekonomi kitaran. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Kida Adnang di kerja perhati alun adok mansang yang siroh nilai so biojisim sepok kimia nga organik. Kada so inisiatif ane ina saman projek penyeruah tenaga gas ka tenaga di taman ngurus sepok bersepadu Kuching di Mambong. Projek ane kiren peluang nukar gas tanah so kawasan sepok jadi tenaga elektrik. Projek penyusuban memujur ka dapat peruah hendak taruh megawatt tenaga so arong 700 tan sepok tiap pandu. Ngana Berita Sarawak tetut kakat agenda ekonomi kitaran ka ngatat penyusuan pitak swasta derem projek ana. Tanjung Embang rek jadi kawasan perkembang strategik bau teripu agenda transformasi ekonomi tipuh tui Sarawak. Datuk Petinggi Abang Johari Kida Adnang ati beramah hingga pelan menuju gas Sarawak adi pakai sumber gas yang tetap ekonomi nilai bergantung. Hub rapat karbon Kuching KLCH di Tanjung Embang rek neten di kelestarian inovasi nga pelaburan nilai bergantung. Dok nyukong beda sumber gas asar so kawasan barat Sarawak hap ati incaka peruah tenaga rapat karbon adi pagung ia industri. Komponen bahas berkembang di kawasan ane ina saman cadangan padang berot antara bangsa Kuching Bau NKIA

ngah pelabuhan rau terup. Plan bas untuk netap ngah pengembang fizikal ke infrastruktur jangka peguru ngah suat 2027 ngah kerjasama awam swasta PPP. Setelah anak Datuk Patinggi Abang Johari Kedaat Nang Pinetap Konsulat Singapura di Kuching Suati, Keren Sarawak Datuk berguna dalam pelaburan dengan dagang Yen Singapura. Konsulat anak Rek Juu Negap Kerjasama di Asas Sarawak dengan Singapura. Kedah Su Singapura ia menerima mendek seberak masam dutar is sepak ke pelabur adik Keren Ngera Bisaya di potensi ekonomi saman pinera strategik Sarawak di Ratawati. Syarikat Beron Ebonyo rek pibayah operasi yang pimenu Beron Commercial Domestic nga serantau adi strategik bisengan di pimite pasaran nga Beron adi-agi. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang ngeburan Julai Suati syarikat Beron ane rek peguru pimenu Beron Sok Kuching ka Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta nga Singapura yang operasi awar Beron Paga. Pinambah pimenu Beron nanti daripada beki pita pimenu Beron ke pinjawi teris kedah so jadi atag di asas Sarawak nga pelabur antarabangsa. Datuk Patinggi Abang Johari menegar an rangka kerja tak berurus gaya andu dok negap sok dasar nga inisiatif strategik. Ati ini tu pikemak mampan semen bedah ekonomi setama derem tipuh tui. Penilaian institusi pengubah gaya andu sub national CCIA yang Sarawak adi dok mansang bisama Bank Dunia rik negap institusi adi prati gaya andu reis. Opis Menteri Tenaga nga Kelestarian Abang Terun Sarawak Madinah Ti ahad mansang rakah adi dok netap tiribo penilaian ane. Institusi ane menegak tingkat dasar gaya andu adi setia agi samun prati sama ada mekanisme beranja nga sistem ane setia yang mansang inisiatif adi ngasi berkait gaya andu. Job Sarawak merekod terbis 2 juta lawatan laman web ngarbis 9,000 syarikat register adi nyedia berak masam peluang kerja. Laman web ane terik terbis 20,000 naan adi siroh kerja. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang, platform ane adi piguru dukuka ngas semerma ane peran Januari adi ripas adi nyukong peluang kerja sepenuh masa, deh penuh masa kontrak saman kerja gig. Jadi kedah so strategi bakat Sarawak adi repis paga job Sarawak tikuka ian rakyat so derep ngasep harais ngagi tanda khas ian ngatut anak Sarawak. Piju uringi ngagah Sarawak menjaga pejuru rekod pengembang ekonomi yang dikenal dengan sewa 2026 sungguh I nura ekonomi global adi dah tatu. Gapit Premier adi menaga Menteri Beranja dengan ekonomi bau adi dua, Dato' Amar Douglas Uga Mas Kida Adnang, ekonomi Sarawak menjaga berkembang di asah rima hendak 6%. Adi dah nyugong medak pemiti domestik saman aktiviti pelaburan. Sungguh mana prospek anak gibabu nura risiko bitunda dengan ekonomi global adi dah tetu ka pemite adi remah. Enang pita perkhidmatan piju kakat ekonomi Sarawak rebis I pita kerja nemi dagang nga pingakut. Akhiran saat di tipu sesi kemas juri Udung Dun Sarawak Mijah. Dato' Amar Douglas menegak nyebut berkait berkembang projek teribu atur pimansang Malaysia adi semengdua nga semengtaruh. Enang perungun teratus periperundi projek puankah 40% mekemas sok periratus semai perundang projek teribu atur pimansang Malaysia adi semengdua RMK semengdua seteket taruh perundi anuperan Disember 2025. Tedah 500 periperundang projek puankah 60% tinggi madinati derem berak masam takah kerja. 1,300 pre-pruni projek dok nanggong berita Sarawak ngah pinita beranja taruh pro pre-bilion ringgit adi doknya benar diribu RMK semengdua. So kiang ana perungun pre-ratus mai perunam projek buankah juk pruni peratus ina projek fizikal ka tedeh 405 projek buankah 20% ina projek beken fizikal adi saman geran sembangan pelaburan
program nga acara. Sedangkan Deribo RMK Semangtaru, perungun 1,107 projek adidok nanggung beda perintah Sarawak nga perintah beranja 40.3 mai bilion ringgit dok nyebenar. So, kiang ana, mai ratus 2 pertaruh projek puan ke 60% ina projek fizikal ka tedeh 164 projek puan ke taruh perundik peratus projek de fizikal. Yang sewa 2026 perungun 3.0 bilion ringgit dok nitah nga 2.2 bilion ringgit meh dok meranja yang suku sepungas sewa ati. Sedangkan semangtaru 1,600 taruh perundang projek transformasi sepah pasar RTP nga penitah beranja perungun 2.2 bilion ringgit dok jubenar 1,000 atur pemansang Malaysia RMK semangdua. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugamas kedaat nang so kiangana 2.04 bilion ringgit puankah peri perumai peratus medok beranja nga semangni 1,100 peri perdua projek meh kemas. Deribo RMK Semangtaru, perungun periratus juta ringgit meh doknya benar, yang pemansang 4,500 taruh perupat projek. Seteket bulan April aderipas, so kiang 150 juta ringgit adi doknya benar, yang sewa 2026, 140.2 juta ringgit, puankah 40.4% meh dok peranja. Sedangkan Dato' Amar Douglas kita adnang, projek rakyat PJU Dr. Mitbat pada Perintah Sarawak yang katuh penyebamai sama nyedia infrastruktur asas dini Abang Rais. Sedangkan dok netap, perungun 404 projek mujur dok ngemas nak tebun sewa 2025 nga beranja rebis taruh poin mai pri bilion ringgit. Program nama kena Remin Rakyat Miskin Sarawak PJU nyedia penurung yen tibaran penyedapat seat Dato' Amar Douglas Ugah Kedaat Nang Deribo RMK Semangdua perungun 105 juta ringgit tok nitah yen program ana nga 272.0 juta ringgit puankah mai perumai peratus meh dok meranja. Setelah nana yen suwa 2026 Deribo RMK Semangtaru perungun 70 juta ringgit dok nitah yen program ana. Sedang dok netap ngesua 2020 mai perungun 60,402 pertaruh rawang kenyam utung adi berkait ngam peranja perungun 550 mai juta ringgit. Dato' Amar Douglas Ugah menega kemas jure yen opis Menteri Infrastruktur nga pikembang pelabuhan Mijah. Inang opis Kerja Raya JKR Sarawak bien tanggungjawab yen masang 267 projek adiruk nanggung bedak berita rais adi berga taruh perundi poin taruh bilion ringgit dari bawah RMK Semangtaruh. Adi ina projek infrastruktur nimun 172 projek aran raya, taruh perujuk projek jematan, 40 projek bangunan, 4 projek struktur sungi, ka 4 projek padang beron. 24 projek adi berga 4.5 bilion ringgit mekemas, ka tedeh i derem berak masa takah kerja. Inisiatif anak kirin perintah tetet derem kakat penyekembang infrastruktur samun penyijawit. Tipuh kemas juri Dato' Amar Douglas menega nyebut berkait rangkaian aran raya di Sarawak. Enang ambu rangkaian aran raya di Sarawak Madin ditambah ke 40,255 kilometer. Ati ina taruh perumai 1,600 taruh perumai kilometer jalan negeri ke 1,620 kilometer jalan persekutuan adiparegi Dok Musa teribu program peritah. Aran raya mahu bertambah 6,300 mai kilometer ngasua 2025. Ati ina sedegar proses pinukar ke register bekas aran balak jadi jalan negeri teribu program peritah. Perungun 5,377 kilometer arat ana mahu dok berat ke dalam sistem jalan negeri. Ati kiren peritah tetet into akses aran raya terbis kena di Apung Sarawak rebis i di sepa pasar. Ngaku ngemasegah aku peribasa puut-puut ni.
Jimatan Batang Lupar ni Doku Ka Anwati Perkhidmatan Ferry Triso Deh Tia Doh Pekai. Sarawak Piteras Ekonomi Kitaran Sepok Jadi Sumber Tenaga. Tanjung Embang Rek Jadi Kawasan Pengembang Strategik Adi Bau Sarawak. Ia anak tidakkah Adi Maduk Nyusut Beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi kadunukar ka pemenyi piata beda Vigma Lawrence Subseksyen Berita Ehos Masar Dem Kuching Seramat Isanisan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, Ragu Brahman so TS Band Ragu di den peluang ketaruh ke Menteri Mes Ramad Isan Isan Niki ya tak berapa buat utram segmen Mekat Kerimu Has Brahman ngaku Marcel ke Menteri Ibrahim di di jadi di pairing kedua di Isan Isan nanti ya Isan Isan dan dapat 26 bulan Mei 2026. Okey, jadi KMT saya ingat apa peraman yang kena kapukor peri sana-sana nanti dan mu biasa ngan bisa ketuna ke live so Facebook WM dia kan mu biasa gengap pukor mai sana-sana nanti atau agi topik meja ngupi jadi manyah nuka siaran manyah dia bu mayangan gemurat ip sama ngan ke dua di sana-sana nanti. Okey, ngan pukor ju sana-sana nanti atau agi agah adi nombor dua adi rido basa dalam minyak bukan sadung atau peraman dia ngan ni tengen ragu Sir Jackson Boston ya. Yeah.

0: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidaya.
1: Dan jam dah tidak ada pukul leju berpagi. Selamat pagi, salam Malaysia, madani sebengas nanti pun pun agak. Jematan Batang Luparni rasmi buka anuti kon lagi minan perkhidmatan Ferry Triso. Sarawak berderas getaran ekonomi uras jaji sumber naga. Tanjung Kembang gara jaji jigan pemakat strategik Ba'u Surau. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jang yang agak dah berpagi di mesu YFM Bidia. Diguru dengan report Kedung Dewan Orang Negeri Dun Sarawak dan Ubo Wang Andu Nyandona. Jematan Batang Luparni buka secara rasmi bertagih anuti jaji sejarah pemancang infrastruktur Sarawak. Premier Tertinggi Tan Sri Wang Johari Tun Openg dan sesi penggulungan menang jematan ngancak lebih duko nyeratus mari ne kampung nyamut anu raya Adil Adha dengan anu gawai sebab kai ngampan perkhidmatan peri. Najaji Menteri Belanja dengan Ekonomi Ba'u menang jematan kamu 4.5 kilometer. Dan mata sungai paling amu di Malaysia dengan kuon minan operasi peri Triso. Timpun rancangan Malaysia ke semua dua perintah negeri menggunakan 20 jematan bahas bersama jalan dengan program rangkaian jalan pesisir dengan jalan utama kedua. Masuk KSN, semua jematan bersiap dengan tindakan nyeratus mahir lagi jangka siap uang pengan sewati. Sarawak kadang nukar uras-uras atau sisa jaji peluang ekonomi menandahi inisiatif dengan agenda ekonomi getaran. Premier Tinggi Tan Sri Bang Johari Tun Openg menang ini kajian masih tunah dengan muka nilai mesu biojisim uras kemenyang dengan uras organik. Inisiatif keburut projek peluah tenaga gas dan tenaga de taman pengurusan sisa bersepadu kucing de mamong. Projek tiada potensi nukar gas metena dan mesu tampat metan uras jadi tenaga elektrik. Projek perintis berjaya uang peluas penuh dengan dapat peluah taruh megawatt tenaga masuk kira-kira 700 tan uras setiap anu. Perintah negeri kekal komited bersilung agenda ekonomi getaran dengan minta sektor swasta terlibat the project. Tanjung Embang erjaji jigan bauh pemakat strategik dorongan agenda transformasi ekonomi jangka masa tuhai Sarawak. Datuk Tinggi Abang Johari menang pemancang ti ngajah pelan hala tuju gas Sarawak. Pelan minan sumber gas negeri ngada nilai bauh lebih datu. Hub segan karbon Kuching da Tanjung Embang numpu neg aspek kelestarian inovasi dengan pelaburan nilai tak datu. Sokong beda sumber gas asli masuk kawasan barat Sarawak jaji hub seria bekalan tenaga segan karbon neg industri. Komponen pemancang di kawasan ti keberut cadang padang bilon dan bangsa Kuching de Ba'u dengan pelabuhan laut Jujub. Pelanti jangka tunah wang sewa 2027 dengan kongsi awam swasta PPP. Datuk Tinggi Abang Johari Pidaan ngunah konsulat Singapura de Kuching sewati tanah Sarawak makin diguna de pelaburan dengan dagang Singapura. Konsulat ti era terus perapat penyokong Sarawak dengan Singapura. Selain Singapura, neterima ahi pemeneg hormat masuk Duta Benua Sepa dengan bela pelabur, petengah pelabur dan bangsa percaya potensi ekonomi dengan tanggungjawab strategik Sarawak de rantau ti. Company Bilon Air Borneo era peluas operasi neg laluan komersial domestik dengan ngajah peminta pasaran. Premier Tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang beran iju sewati Company Bilon cadang tiguru pemenu masuk Kuching neg Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta dengan Singapura. Dengan pertama destinasi penerbangan sektor T dapat berhubung dengan tampat beken serta narik pelabur ancabangsa. Datuk Tinggi Abang Johari era Sarawak negap sistem pengurusan gaya nu de berubah minan dasar dengan strategi lebih paguh tinan ngancak pemancang negeri kekal mampan dengan ekonomi berdaya saing. Penilaian institusi perubahan iklim subnasional bersama Bank Dunia nilai institusi ti dengan glasi isu gaya nu berubah. Opis Menteri Tenaga dengan Kelestarian Hong Tarung Sarawak idina nyalan cadang dan menetap dorongan penilaian ti. Job Sarawak ngerekod lebih ni juta lawatan de laman web dengan lebih 9,000 company register sedia ahi peluang kerja. Laman web narik lebih 20,000 inya register megau kerja. Premier Tinggi Tan Sri Mak Johari pidaan platform ti betagi biprasis mengrimeh anu berani derimpas.

0: dia ragu-ramana di Dr. Bambada Elawati ragu editor na dayung ya semua yang milik lepas dengan pukul ju isan-isan kan menega ia dengan na di tika ati kena moto dengan ke di erat nisa yang selamat neg kat tepat adi rengan tuju. Jadi tijah kedua Ibrahim Krakar pasal topik mi adi topik mi jangupi tadi isan-isan hati ni di benar wajib patut naik supaya dengan wah sok remin aru
1: ngebut tiba ni.
0: Ya Ibrahim nak ngebut tiba tanda ni ni benar wajib
1: ni sekedar ni lah ni sekedar ni
0: jadi ana topik tak di anu hati ya jadi kean kepuan ni benar wajib dengan naik supaya dengan wah sok remin aru supaya dengan ngebut tiba aru ngebut pinjaan aru kan gede agi perkara di berkenal dengan naik
1: agi daya sebayu ngebut tiba ni ya mesti periksa so perg Swiss
0: betul
1: so perg Swiss Swiss berita ke Swiss masam-masam lah
0: ya masam-masam
1: ya mesti op
0: mesti
1: op Swiss sana dia sebab you rumah
0: ok jadi kita lagi kedangan lagi tinggi
1: lagi ke daya kami sebab you rumah lagi bertiban ya mesti cek dia lagi ke penting teban kusi
0: teban kusi kita tengah
1: teban ke bertiban mesti pakai ini pakai padlock
0: ya
1: mangga ne kami mengebut tiban kusi ne tinggal derem arun
0: ya aima terpaksa jekeh lah
1: mari jeger me
0: ya na topik tadi anoti okey jadi yang gua bisa telefon ke konti 2 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei 6 Mei komen ini perkara wajib atau benda wajib adi dengan nice payu dengan ruah so remin aren. Okey, jadi dia gembut dengan pukul 7:30 isan-isan titik atau agi agak adi skasa ni adi redawasa dari menyubau cago yang tak peramun dia dengan ni tengah ragu gawai so Adrian FG.

Pukul 7.30 pagi. Semangat semuti, puan-puan abar. Gimatan batang lupan di obah buka uniti perkhidmatan Ferry Triso obah kakua. Sarawak kita buat ekonomi kitaran, sisa obah nukar jadi tenaga. Tanjung Embangi Jakak jadi kawasan pemasang strategik Debauh Sarawak. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemaah dan Abah Pagi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Otak tajuh pakai report Udung Dewan Undangan Negeri Dun, Sarawak, Depia Buak, Ngumi Sumiai. Gimatan Batang Lupan ni di Sebuyau, obah buka secara rasmi. Tajuh ono iti, demo jadi ni amar sejarah dan pemasang infrastruktur Sarawak. Tangga ngulung sinai Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, pibuka gimatan inoh ngi jaka, yak pemuda rakyat, pari kupuak, takar hari raya, Aidil Adha dog on the gawia disah jorak kajian perkhidmatan feri. Ia jadi ke Menteri Belanja Duah Ekonomi Bau nang gimatan do omu pat pemoi kilometer ino iyo re gimatan demotas sungi dekason omu di Malaysia duah yak kakua operasi feri Triso. Pimasang infrastruktur kita buat jadi pigorak dan pimasang Sarawak ngirusuk pimonu projek orang duah gimatan demot nama paguh penyambung do gorak ekonomi negeri. Sinadan Pimonu Plan Malaysia Kismong 2, RMK Kismong 2, Perintah Negeri naik 20 gimatan dua orang raya nyusuk program kesaling hubungan rangkaian orang bingung laut, dua orang ayuh kedua. Sodik yang ino, semong gimatan mau siap do obo bukan 200, sementara moi adok ngijaka siap tubon sowaiti. Sarawak tengjurah mitrakah nukar umang jadi peluang ekonomi nyirusu inisiatif deribu agenda ekonomi kitaran. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Nang ni keroja pikari keboleh laksanaan jurah abon nai saat ninga utung detapod nyaan nai so biodisim umang pimuruah do umang organik. Kedak so inisiatif do buah sidia demorat projek peluah tenaga gas jadi tenaga di Taman Pengurusan Umang Bersepadu Kuching di Mambong. Projek ini mau pikiran potensi nukar gas metana sok topat nguruk umang jadi tenaga elektrik. Projek pingisuba ini tapod mujur. Dos kira mau puna-puna apa penu, yo tapod peruah nog taru megawatt tenaga sok kira 700 tan umang dang nionu. Jua Perintah Negeri komited saat masang agenda ekonomi kitaran baik gorak bisuak sektor swasta dan projek ino. Tanjung Embangi Jakak jadi kawasan pemokat strategik Debau deribu agenda transformasi ekonomi tipoh omu Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari Nang pimasang ino beramah dua pelan hala tuju gas Sarawak. Pelan ino yak puna-puna pakai sumber gas negeri dan buka peluang ekonomi derobih ayu. Hub rendah karbon Kuching, KLCH, di Tanjung Embang yak ngin pinumpu. Dan aspek kelestarian, inovasi dua kerocah modal, bitokot bigatung. Hub ino ngejaka yak sedia rendah karbon dan industri pakai sumber gas asli